satu hal yang kita nantikan sebenarnya, Alifa nantikan ke depannya akan seperti apa untuk apa ya, langkah-langkah politik yang bisa diambil oleh seorang Prabowo Subianto untuk negara kita, sobat, karena ya sekarang gejolaknya di mana-mana. Isunya di mana-mana. Mudah-mudahan tetap aman semuanya, tetap bisa apa ya? Alifa bingung harus mengucapkan apa, sobat, karena dengan melihat kondisi kita sekarang ya, negara Indonesia dengan dolar, terutama kondisi dolar yang kian hari kian turun nilainya, sobat K. Ini mudah-mudahan aja nanti pada saat akhir tahun tidak sampai benar-benar turun, dan kita tunggu saja bagaimana pembuktian dari pernyataan Purbaya Yudhisadewa. Waktu itu beliau sempat menyampaikan kalau di bulan Juni Juli dolar akan rupiah, maksud Alifa, rupiah terhadap dolar ini nilainya akan naik, karena kemungkinan besar di bulan Juni Juli ini kita akan dapat suntikan dolar juga. Bagaimana prosesnya, kita tunggu aja, sobat. Karena kalau kita lihat ya, ini Alifa mau cek dolar rupiah terhadap dolar hari ini ada berapa, karena terakhir kemarin sempat 17.800-an ya, sobat, itu cukup tinggi harganya. Dan ternyata kemarin juga semakin mendekati. Untuk hari ini nih, didapatkan dari tradersunion.com, harga Indonesian rupiah terhadap dolar hari ini adalah 17.834, sobat K, 17.834 rupiah setiap satu dolarnya, sobat K. Ya, kita doakan ya ke depannya, apapun caranya yang dilakukan oleh pemerintah kita agar bisa menurunkan dolar ini, karena bukan masalah kita bertransaksi pakai dolar atau tidak, tapi masalah harga-harga yang harus kita tanggung ya. Kenaikan harga yang harus kita tanggung setiap harinya, dan kerasa banget 100.000 hari ini bisa dapat apa. Kalau menurut kamu gimana, sobat K? Di 08.11.378.10.29 ya, sekaligus kamu bisa kirimkan juga bagaimana kondisi perjalanan kamu pagi hari ini di jam, wah, jamnya cantik 7.07, sambil kita nikmati single dari Itji Taf berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat Yuke, sudah bergabung di WhatsApp kita ya di jam 7.16 tadi. Ngasih pap ngasih post a picture dari POV. Wait, Alifa loading ini. Di sekitar Pasar Kepatihan. Nah, Pasar Kepatihan dari sisi Gelada Kembar ya, Sobat Ki tepatnya. Sisi Gelada Kembar dari arah Kebon Sari itu kan di situ semacam pasarnya jadi tumpah, Sobat Ki. Seringkali untuk pagi hari itu bisa lebih dari jam 7. Tapi ternyata tadi jam 5.30 ya, Sobat Ki. Satpol PP ini udah standby di sana untuk memberikan dan mendampingi PKL-PKL di sana agar nggak kesiangan ya. Ini di jam 5.30 pagi tadi. Kondisinya memang cukup padat karena ya pasarnya tumpah tentu saja Sobat K. Dan juga kendaraan-kendaraan di sana juga masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4-nya ini masih terlihat dari Satpol PP aja yang terjun untuk memberikan pendampingan. Dan juga mungkin ada himbauan juga untuk jangan terlalu siang bubarnya Sobat K. Dan kalau kata Sobat Yuke ya, apresiasi untuk Satpol PP. Next ditunggu untuk wilayah kampus UNEJ. Kampus UNEJ ini ya Sobat Yuke ya, emang agak butuh penanganan lebih nampaknya. Tapi kita lihat nanti apakah memang akan dieksekusi untuk kampus UNEJ PKL-PKL-nya, apakah bisa? Kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Yang jelas pagi hari ini luar biasa dari Sobat Yuke, apresiasi terhadap tim dari Satpol PP yang menertibkan kawasan sekitar Gelada Kembar dari arah Kebon Sari yang di sisi Pasar Kepatihan. Ini sudah ada penertiban dari jam 5.30 pagi. Sobat Ki, mudah-mudahan ini bisa berjalan untuk jangka panjang sehingga terhadap kondisi lalu lintas juga berdampak positif ya. Untuk kamu juga yang tadi sempat melintas di Gelada Kembar dari sisi arah Pasar Kepatihan, bisa share juga ya update-nya tadi di perjalanan kamu seperti apa. Apakah memang sudah lebih lega? Karena beberapa waktu lalu kita dapat kabar juga dari Sobat Yuke juga kalau di Kepatihan pagi hari itu udah udah lebih rapi daripada biasanya Sobat K. Dan juga untuk kamu yang hari ini sedang dalam perjalanan atau sedang dalam hari pertama kerja setelah libur yang cukup panjang, share juga bagaimana kesan kamu di hari pertama ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, seperti biasa di WhatsApp ya 08 11 378 1029. Terima kasih update-nya Sobat Yuke, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Yuke hari ini, sehat selalu juga untuk Sobat Yuke beserta keluarga. Sekaligus juga Alifa mau update nih Sobat terkait dengan penerbangan Jember Surabaya yang sudah diresmikan sejak kemarin tanggal 1 Juni 2026. Kalau kata Gus Fawait, ini pintu ke dunia karena perjalanannya cukup singkat yaitu 40 menit tapi bisa membuka akses untuk ranah yang lebih besar Sobat K. Kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Jember bersama maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Kehadiran jalur transportasi udara ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat Jember dengan berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Peresmian penerbangan dilakukan di Bandara Noto Hadi Nugroho Jember pada Senin pagi 1 Juni 2026. Rute tersebut dilayani pesawat ATR milik Wings Air yang dijadwalkan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat berangkat dari Bandara Juanda Surabaya pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Jember pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara penerbangan dari Jember dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di Surabaya pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, beroperasinya rute Jember Surabaya merupakan hasil koordinasi dan perjuangan bersama bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan anggota DPR RI, karena menurutnya masyarakat tidak perlu memandang penerbangan ini hanya sebagai perjalanan singkat menuju Surabaya, melainkan sebagai pintu penghubung ke berbagai destinasi unggulan di dalam maupun luar negeri. Pada masa promosi, harga tiket penerbangan Jember-Surabaya ditawarkan sekitar Rp676.000. Pemerintah daerah bersama pihak maskapai juga masih membahas formulasi tarif ke depan agar tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mendukung aktivitas bisnis, serta memperkuat sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jember optimistis kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka akses yang lebih luas menuju berbagai destinasi unggulan di dunia.
3: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Lion Group, penerbangan dari Jember ke Surabaya. Ini hal yang penting menurut saya, karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: 102.9 K-Radio.
12: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Masyarakat suku Osing di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi terus melestarikan ritual adat Sebelang Bakungan. Ritual magis berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang mengunjungi Banyuwangi selama libur panjang Idul Adha ini. Sebelang Bakungan merupakan tarian sakral yang dibawakan oleh perempuan parubaya dalam kondisi trance atau kehilangan kesadaran. Pada tahun ini, Sebelang dibawakan oleh Isni yang telah berusia 54 tahun. Ini merupakan kali ketiga bagi dia menjadi Sebelang. Tarian magis dan ritual yang mengiringinya menjadi tontonan yang memikat ribuan wisatawan yang hadir di malam itu, termasuk wisatawan asal Hungaria.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kodim 0823 Situbondo hingga akhir Mei 2026 telah mendirikan sebanyak 34 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Situbondo. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian di Situbondo menegaskan kalau 35 koperasi desa kelurahan Merah Putih itu telah rampung 100% namun belum beroperasi. Ditargetkan kawan, ada 74 KDKMP di Situbondo yang akan rampung dibangun hingga Agustus 2026 bersamaan dengan peresmian KDKMP secara nasional yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Saya Abi Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu membutuhkan tambahan 10 unit dump truck untuk mendukung pengiriman puluhan ton sampah setiap hari ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Malang Raya. Kebutuhan armada tersebut muncul seiring rencana pengiriman sekitar 30-50 ton sampah per hari dari Kota Batu ke PSEL sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah regional. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu, Dian Fahroni, menyebut produksi sampah harian Kota Batu kini mencapai sekitar 125 ton. Selain menambah armada, Pemkot Batu juga menyiapkan berbagai langkah penanganan sampah jangka panjang, termasuk pembangunan 10 TPS 3R komunal baru dan pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu hingga tahun 2029.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, rekayasa lalu lintas mulai diterapkan di sejumlah ruas jalan Solo Sragen karena dimulainya proyek perbaikan jalan. Pengguna jalan khususnya dari arah wilayah Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan guna menghindari

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat Bunga. Pagi hari ini Sobat Bunga bergabung di WhatsApp kita ya di jam 7.39 mengabarkan kondisi terbaru pagi hari ini di sekitar Dr. Subandi ya. Sobat Bunga nih dari arah Arjasa melewati pertigaan Dr. Subandi yang memang terpantau Sobat K. Ini Sobat Bunga ini dari arah Arjasa menuju ke Jalan PB Sudirman ya, menuju ke arah Pagah, kemudian menunjukkan POV bagaimana kondisi Jalan Dr. Subandi yang begitu padat Sobat K pagi hari ini. Dan Sobat Bunga mengabarkan kalau setiap pagi ternyata macet. Biasanya dari depan rumah sakit itu yang macet sampai panjang. Bukan karena ada kereta, tapi memang akhir-akhir ini suka macet kadang sampai buntu yang dari arah utara. Berarti mungkin dari pertigaan yang ada di depan Dr. Subandi itu ya, Sobat Bunga kemungkinannya, karena di sana kan ada pertigaan, di sana ada menuju ke arah PMI, kemudian ke arah Dinas Kesehatan juga, Sobat K bisa jadi di situ titik kemacetannya. Tapi mungkin ada sumber lain untuk setiap pagi kenapa terjadi kemacetan di Jalan Dr. Subandi. Tepatnya dari arah Pagah menuju ke rumah sakit dan di staknya itu dari depannya Rumah Sakit Dr. Subandi. Bisa share update-nya ya. Terima kasih kabarnya Sobat Bunga untuk kamu yang sekarang mungkin berada dalam antrian dalam kemacetan di sekitar Jalan Dr. Subandi dan juga yang biasa melintas di sana kemudian menemukan penyebab apa yang kira-kira membuat akhir-akhir ini nih cukup padat dan bikin macet agak panjang, Sobat K bisa share pagi hari ini di 08 11 378 10 29 bersama Alifa. Good morning, Sound of Knowledge. Euforia ibadah haji masih belum berakhir ya, sekalipun pelaksanaannya sudah selesai dan sedikit demi sedikit masyarakat, maksud Alifa, jemaah haji. Bukan jemaah calon haji lagi, tapi jemaah haji yang sudah selesai menjalankan ibadah hajinya pulang juga ke tanah air, Sobat K. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh ini kembali menegaskan larangan untuk membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun di kabin bagi seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang memasuki fase kepulangan ke tanah air. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan di bandara serta kepatuhan terhadap aturan penerbangan internasional, Sobat K. Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji Republik Indonesia, menyampaikan bahwa aturan ini bersifat wajib dan tidak bisa ditawar. Maria menegaskan bahwa seluruh jemaah harus mematuhi ketentuan tersebut demi menghindari gangguan dalam proses keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Sebagai solusi, Sobat K, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme distribusi resmi air zam-zam bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah nantinya akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan langsung di debarkasi setelah tiba di tanah air. Larangan ini kembali ditegaskan Sobat K di tengah proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama yang mulai berlangsung secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pemerintah sendiri memastikan seluruh proses kepulangan berjalan tertib dan sesuai dengan prosedur, mulai dari pergerakan jemaah haji di hotel hingga proses check-in dan keberangkatan. Selain soal aturan bagasi, Kemenhaj juga mengimbau jemaah untuk memperhatikan ketentuan berat barang bawaan serta menjaga dokumen penting seperti paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi agar mudah diakses selama perjalanan. Pemerintah juga mengingatkan kondisi cuaca di Mekah yang masih cukup panas, Sobat K. Jemaah diminta untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air, beristirahat yang cukup, dan tidak memaksakan diri menjalankan aktivitas ibadah tambahan apabila kondisi fisik tidak memungkinkan, Sobat K. Ini ya, wah ini pasti sambil berbahagia, Sobat K. Dan juga biasanya ya ketika sudah ada kepulangan kloter pertama, untuk jemaah haji menuju tanah air ini biasanya sudah ada juga Sobat K pengumuman list daftar nama untuk calon jemaah haji di tahun depan, di tahun 2027. Mudah-mudahan yang sudah terjadwal bisa berangkat tepat waktu ya di tahun 2027, atau mungkin yang belum waktunya ini bisa diberikan jalan untuk bisa berangkat juga. Kalau bisa secepatnya, mudah-mudahan bisa dipercepat ya Sobat K. Kita doakan yang terbaik, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang masih on the way ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan perjalanannya, senantiasa diberi kesehatan juga, dan tentu saja menjadi haji yang mabrur.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: menyaksikan headline news pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tiani Reinders dilaporkan menjadi incaran Atletico Madrid. Kepergian dari Pep Guardiola membuat masa depan Reinders di Manchester City masih belum jelas. Atletico Madrid dikabarkan mencari gelandang baru pada bursa transfer musim panas ini adalah Tiani Reinders yang dibidik Atletico untuk memperkuat lini tengahnya. Reinders saat ini masih terikat kontrak hingga 2030 usai didatangkan Manchester City dari AC Milan senilai 54 juta euro. Sempat tampil menjanjikan di awal kedatangannya, namun performa Reinders kemudian menurun drastis hingga kehilangan tempat utama. Ia mengakhiri musim ini dengan membuat 7 gol dan 8 assist di semua ajang. Masa depan Reinders bersama City saat ini juga masih belum jelas. Pasalnya Pep Guardiola yang merekrutnya ke Etihad Stadium hengkang dari The Citizens. Sementara Enzo Maresca yang disebut bakal menjadi pengganti Guardiola dikabarkan tidak memasukkan Reinders dalam rencananya di City. Genoa memutuskan untuk melanjutkan kerjasama dengan Daniele De Rossi. De Rossi pun dinilai berhasil membawa perubahan signifikan bagi tim yang sedang terpuruk di bawah asuhan Patrick Vieira. Kehadiran De Rossi di kursi kepelatihan Genoa telah mengubah nasib tim tersebut usai terhindar dari jerat degradasi. Di bawah asuhan De Rossi, Genoa mencatatkan 9 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 12 kekalahan di Serie A. Ketangguhan De Rossi dalam mengubah strategi permainan tampak jelas dan kini ia siap melanjutkan perjuangan bersama Grifone di musim mendatang. De Rossi yang sebelumnya hanya memiliki pengalaman singkat melatih Spal dan juga AS Roma, kini menunjukkan komitmen jangka panjang dengan Genoa. Berdasarkan laporan dari media terkemuka seperti La Gazzetta dello Sport dan Il Secolo XIX, baik pihak klub maupun De Rossi telah mencapai kesepakatan prinsip meskipun kontrak belum ditandatangani. Dengan visi yang sejalan, para penggemar Genoa pun berharap musim depan akan menjadi lebih gemilang di bawah kepemimpinan dari De Rossi. Demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Selamat Pagi Indonesia kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: SK Perspektif bersama Alifa Nur Fauza.
1: Kita masih bersama Sobat Bunga ya. Tadi mengupdate terkait dengan kondisi di sekitar pertigaan Jalan Dr. Subandi, Sobat K. Di POV-nya Sobat Bunga ini, Sobat Bunga ini mengarah dari Patrang menuju ke arah Mas Alif Arjasa, menuju ke arah Pagah, Sobat K, dan kondisinya untuk dari sepanjang arah Pagah ke arah Dr. Subandi ya. Ini belokan ke kiri dari arah Pagah. Ini kondisinya cukup macet, Sobat K. Alifa tadi awalnya ngiranya oh karena di situ rel kereta. Tapi ternyata bukan karena ada kereta lewat, Sobat. Karena dari arah yang berlawanan, dari arah Dr. Subandi keluar, itu maksud Alifa dari arah Dr. Subandi ke Pagah ya, itu lancar. Tapi dari arah Pagah ke Dr. Subandi yang ternyata stuck, Sobat K. Kalau informasi dari Sobat Bunga ini, biasanya itu stucknya mulai dari depannya Rumah Sakit Dr. Subandi. Itu kan ada pertigaan ya, pertigaan yang mengarah ke kantor PMI sama Dinas Kesehatan juga di sana. Ada kampus juga di sana, Sobat K. Apakah kira-kira mungkin terjadi kepadatan tersendiri di sana, ada penyebabnya? Perbaikan jalan mungkin, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan stuck di sana? Karena kalau kata Sobat Bunga, ini akhir-akhir ini sering macet, kadang sampai buntu yang dari arah utara, Sobat K. Ini bisa kamu kabarkan juga ya update-nya, khususnya yang sekarang sudah melintas di sekitar pertigaan depan Rumah Sakit Dr. Subandi. Bisa melalui WhatsApp di 08 11 378 1029 seperti biasa.

0: Kali ini kita update ya dari penerbangan Jember Jakarta, Masuta Alifa Jember Surabaya yang sudah diresmikan lagi dari kemarin tanggal 1 Juni 2026 dan penerbangannya hanya 40 menit. Kira-kira ada berapa jadwal dalam satu minggu? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
1: Hot News. Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Jember bersama maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Kehadiran jalur transportasi udara ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat Jember dengan berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Peresmian penerbangan dilakukan di Bandara Noto Hadi Negoro Jember pada Senin pagi 1 Juni 2026. Rute tersebut dilayani pesawat ATR milik Wings Air yang dijadwalkan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat berangkat dari Bandara Juanda Surabaya pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Jember pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara penerbangan dari Jember dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di Surabaya pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, beroperasinya rute Jember-Surabaya merupakan hasil koordinasi dan perjuangan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan anggota DPR RI, karena menurutnya masyarakat tidak perlu memandang penerbangan ini hanya sebagai perjalanan singkat menuju Surabaya, melainkan sebagai pintu penghubung ke berbagai destinasi unggulan di dalam maupun luar negeri. Pada masa promosi, harga tiket penerbangan Jember-Surabaya ditawarkan sekitar Rp676.000. Pemerintah daerah bersama pihak maskapai juga masih membahas formulasi tarif ke depan agar tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mendukung aktivitas bisnis, serta memperkuat sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jember optimistis, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka akses yang lebih luas menuju berbagai destinasi unggulan di dunia.
2: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Lion Group, penerbangan dari Jember ke Surabaya. Ini hal yang penting menurut saya, karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. You said you hated the ocean but you're surfing now. I said I love you for life but I just sold our house.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Jam 8.33, Sobat Gay, kondisinya juga masih cerah sekali sesuai dengan perakiraan dari BMKG kemarin ya. Kalau dalam seminggu ini kemungkinan akan didominasi cerah, Sobat K. Dan juga karena kita sudah memasuki musim kemarau officially, otomatis paginya akan lebih dingin. Dan tentu saja Sobat, hari ini Alifa tidak sendirian. Seperti biasa, pagi ini sudah ada Ayu di studio untuk menemani kita di K Perspektif. Apa kabar Ayu?
2: Baik, Mbak Alifa.
1: Udah sarapan belum?
2: Belum dong.
1: Pasti ya, sama Alifa juga belum. Tapi tadi pagi udah mulai ngerasa dingin gak?
2: Dingin, dari kemarin dingin. Aduh, malas banget sebenarnya mau mandi pagi. Cuman kayak masa gak mandi ya.
1: Masa gak mandi ya. Tapi Alifa yakin diantara pejuang-pejuang mandi pagi, lebih banyak yang gak mandi. Apakah kamu salah satunya, Sobat K? Tapi yang jelas, jangan sampai skip informasi terbaru, karena itu adalah asupan kita setiap hari untuk menjalani hari dan menjadi semangat ya, untuk hidup dari hari ke hari juga, terkait dengan update informasi terbaru Sobat K. Kali ini Ayu juga sudah mempersiapkan dua update. Ini dari mana aja, yuk?
2: Yang pertama Sobat K, hasil akhir Piala AFF U19 2020, Indonesia libas Myanmar 3-0, buah kerja keras Dimas. Dan yang kedua, jadwal Indonesia Open 2026, saatnya gelar pulang kandang setelah lepas sejak 2021.
1: Wah, update olahraga nih ya kita pagi hari ini ya. Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Ayu.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Timnas Indonesia U19 sukses mengamankan 3 poin di laga perdana Piala AFF U19 2026. Garuda Muda berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 atas Myanmar setelah pemain pengganti Dimas Wicaksono mencetak 2 gol pada menit ke-78 dan ke-88 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin 1 Juni malam waktu Indonesia Barat. Gol kedua Indonesia berawal dari kesalahan lini belakang Myanmar yang gagal mengantisipasi tekanan pemain Garuda Muda. Bola liar berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Dimas Wicaksono yang baru masuk pada awal babak kedua. Pemain muda PSM Makassar itu tanpa kesulitan menaklukkan kiper Myanmar dan membawa Indonesia unggul 2 gol. Keunggulan 3-0 membuat poin Indonesia sama dengan Vietnam di grup A. Pada laga sebelumnya, Vietnam juga menang 3-0 atas Timor Leste. Setelah melawan Myanmar, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste pada 4 Juni mendatang, sebelum big match melawan Vietnam untuk menentukan siapa pemuncak grup A. Beralih ke informasi selanjutnya, turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, Polytron Indonesian Open 2026, kembali menjadi sorotan utama dunia badminton. Digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 2-7 Juni 2026, ajang berlevel BWF World Tour Super 1000 ini menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang siap memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar AS atau sekitar 25 miliar rupiah. Indonesia Open selalu menempati posisi istimewa dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain statusnya sebagai turnamen 1000 dengan poin ranking tertinggi di luar BWF World Tour Finals, ajang ini juga dikenal dengan atmosfer khas istora yang intens, bising, dan penuh tekanan. Banyak pemain dunia menyebut bahwa permainan di Jakarta sebagai salah satu pengalaman paling menantang dalam karir mereka karena dukungan publik tuan rumah yang sangat fanatik. Ketua Umum PPPBSI M. Fadil Imran menegaskan bahwa Indonesia Open bukan hanya soal mengejar gelar, tetapi juga bagian ekosistem pembinaan jangka panjang. Seperti dilansir dari laman resmi PBSI, dia menekankan bahwa keberhasilan prestasi harus berjalan seiring dengan keberhasilan penyelenggaraan. Karena turnamen ini melibatkan banyak pihak mulai dari atlet, pelatih, sponsor hingga komunitas bulu tangkis nasional. Jadwal dimulai dari babak 32 besar pada 2-3 Juni, 16 besar pada 4 Juni, perempat final pada 5 Juni, semifinal pada 6 Juni, hingga final pada 7 Juni 2026. Turnamen ini dipastikan menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam kalender BWF World Tour. Demikian do informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat, kita akan berkabar terkait dengan apa yang sudah terjadi beberapa waktu lalu di Biak ya sobat, ya tepatnya di hari Minggu tanggal 31 Mei, di mana terjadi ledakan di komplek perikanan di Jalan Walter Mongensidi, Biak sobat, ke sekitar jam 14.45 waktu Indonesia Timur sobat. Dikabarkan ledakan tersebut berasal dari sebuah bom peninggalan Perang Dunia Kedua. 5 orang tewas dan 19 orang terluka akibat peristiwa ini, sementara 3 orang lainnya dinyatakan hilang sobat ke. Kapolres Biak, Numfor AKBP Ari Trestiawan, menyampaikan kalau tim SAR gabungan saat ini masih melakukan pencarian terhadap 3 warga Biak yang dinyatakan hilang, yaitu Yulianus Raubaba, 26 tahun, Lai Madura, 45 tahun, dan Abis Marandov. Hal tersebut disampaikan pada hari Senin tanggal 1 Juni kemarin, Sobat K. Menurut AKBP Ari Trestiawan, sekitar tempat kejadian perkara atau TKP ini masih dinyatakan belum aman, sehingga pencarian lebih dipusatkan di sekitar pantai. Sementara sobat, 5 jenazah korban ledakan bom sudah dimakamkan pada hari Senin kemarin. Pemakaman dilakukan di TPU Inggiri Biak, diiringi isak tangis warga dan sanak keluarga korban. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, mengatakan 5 korban ledakan bom peninggalan PD2 ini adalah Devlin Raubabah, 41 tahun, Morris Raubabah, 24 tahun, Carmila Ayurbabah, 25 tahun, Israel Raubabah, 7 tahun, dan Israel Raubabah, 5 tahun. Insiden ini juga mengakibatkan 9 rumah rusak yang dihuni oleh 10 kepala keluarga dengan jumlah 55 jiwa orang, sobat. Dari laporan yang diterima, terungkap sebanyak 55 orang yang rumahnya rusak saat ini mengungsi dan ditampung di penampungan yang disediakan oleh Pemda Biak Numfor, sobat K. Ini yang jadi apa ya, sobat? Ini harus jadi perhatian untuk kita semua. Karena kadang nih ya, ini Alifa jadi keinget sama salah satu series ya, sobat K. Alifa lupa judulnya apa. Series ini dari Amerika Latin, dan itu menunjukkan kalau ditemukan satu seperangkat ya, bisa dibilang seperangkat besi yang cukup berat, dan itu gak diketahui kadang dia itu apa dulunya. Kadang orang punya penasaran yang tinggi dan punya jiwa kepekaan, keuntungan yang luar biasa, menganggap wah ini kalau dijual, dibongkar-bongkar, dipisah-pisah bagiannya akan menghasilkan banyak uang, bisa jadi. Karena kan kita juga masih ini ya sobat, itu termasuk salah satu upaya untuk gimana ya, daur ulang kali ya. Jadi ada memang mereka-mereka yang menjadi pembeli dari besi-besi tua untuk nantinya besi ini diolah lagi menjadi produk lainnya sobat K. Dan bisa jadi awalnya seperti itu sobat, karena masih belum ada keterangan tersendiri awalnya gimana bisa ditemukan dan bagaimana bisa ada di lokasi tersebut untuk peninggalan Perang Dunia II ini, bom ini tadi sobat K. Sementara kalau bom-bom zaman dulu ya yang kita tahu itu kan juga gak sesederhana itu bentuknya, dan juga mungkin tidak dikenali oleh masyarakat sekitar sehingga dianggap sebagai peninggalan sejarah biasa atau dianggap sebagai sebuah perangkat biasa dan tidak diwaspadai, tidak dianggap sebagai satu sumber bahaya sehingga ya sudah diletakkan di tempat seenaknya dan mungkin dibongkar-bongkar. Ini jadi yang satu hal yang patut kita waspadai ya sobat, sehingga ketika memang kita menemukan sesuatu yang bentuknya asing sobat, atau mungkin tidak terbiasa kita lihat, ada baiknya itu kita waspadai dulu. Sekarang musim ChatGPT ya, jadi bisa kita tanyakan juga ke ChatGPT, bisa tanyakan ke Google juga, Google Photos ya, untuk mempertanyakan apakah benda yang kita temukan itu aman atau tidak. Kalau memang cenderung ke arah tidak aman, ya kita harus memanggil pihak yang berwajib untuk memindahkannya, Sobat Ki, untuk kewaspadaan saja. Karena bukan berarti tidak mungkin itu bisa terjadi di Pulau Jawa juga, karena kan dulu Perang Dunia II ini juga bisa dibilang dampaknya ke seluruh dunia ya Sobat K. Dan juga bagaimana itu bisa berpindah, itu juga kita kan kadang jadi misteri juga, jadi missing link juga. Jadi tetap harus waspada, hati-hati ketika menemukan sesuatu dan itu bentuknya unik atau mencurigakan, ada baiknya jadi kewaspadaan terlebih dahulu. Lebih baik kalau punya kenalan orang angkatan untuk tanya lah, kira-kira TNI atau mungkin dari pihak kepolisian untuk menanyakan itu benda apa, baru bisa diambil keputusan berikutnya. Gitu nggak sih Sobat? Hari ini juga untuk kamu yang masih beraktivitas pagi, jangan sampai lupa sarapan ya. Bisa kamu juga mulai dengan makanan-makanan ringan Sobat, atau minuman-minuman yang cukup mengisi perut kamu, susu, sereal mungkin bisa juga dimulai agar kondisi tubuh kamu tetap nyaman Sobat Kay. Alifa dan Ayu juga masih akan menemani kamu ya dalam Kay Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Jadi stay tune dan kamu terus bisa berkabar seperti biasa di 0811 378 10 29 seperti biasa.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dalam dua hari terakhir, lebih dari 10 hektar lahan terbakar. Pemirsa, kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara, menyelimuti kawasan lahan gambut di Desa Kuta Padang dan Desa Berawang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Di tengah panas terik dan asap yang menyesakkan, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat berjibaku memadamkan api. Dengan berbekal mesin pompa air dan selang bertekanan tinggi, petugas menembus semak belukar dan medan yang sulit untuk bisa menjangkau titik-titik api yang terus bermunculan. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat menjalar ke berbagai arah, menghanguskan vegetasi kering yang menjadi bahan bakar alami. Hingga kini, luas lahan yang terbakar diperkirakan telah mencapai lebih dari 10 hektar. Petugas juga masih terus berupaya mengepung dan memadamkan titik-titik api agar tidak merambat ke kawasan yang lebih luas.
1: Cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini pun wilayah gambut, karena angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara di bawah tanah.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News dan Selamat Pagi Indonesia. Akan kami lanjutkan kembali dengan informasi tragedi. Good morning,
2: Sound of Knowledge.

0: something I wanna talk about.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kayak Perspektif masih menemani kamu tentu saja Sobat Kay, dan tentu saja lagi tentu saja lagi Sobat Kay, kita akan update terus terkait dengan penerbangan Jember Surabaya yang kembali diresmikan kemarin Sobat Kay, tanggal 1 Juni 2026, bertepatan juga dengan hari Pancasila ya, hari kelahiran Pancasila kemarin. Dan menurut Gus Fawaid, meskipun penerbangan Jember Jakarta, maksud Alifa Jember Surabaya ini hanya 40 menit sobat, tapi penerbangan Jember Surabaya ini merupakan pintu menuju ke dunia yang lebih luas. Kira-kira bagaimana? Dan juga jadwalnya kapan saja? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Jember bersama maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Kehadiran jalur transportasi udara ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat Jember dengan berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Peresmian penerbangan dilakukan di Bandara Noto Hadi Negoro Jember pada Senin pagi 1 Juni 2026. Rute tersebut dilayani pesawat ATR milik Wings Air yang dijadwalkan beroperasi 4 kali dalam pekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat berangkat dari Bandara Juanda Surabaya pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Jember pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara penerbangan dari Jember dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di Surabaya pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, beroperasinya rute Jember Surabaya merupakan hasil koordinasi dan perjuangan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan anggota DPR RI, karena menurutnya masyarakat tidak perlu memandang penerbangan ini hanya sebagai perjalanan singkat menuju Surabaya, melainkan sebagai pintu penghubung ke berbagai destinasi unggulan di dalam maupun luar negeri. Pada masa promosi, harga tiket penerbangan Jember-Surabaya ditawarkan sekitar Rp676.000. Pemerintah daerah bersama pihak maskapai juga masih membahas formulasi tarif ke depan agar tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mendukung aktivitas bisnis, serta memperkuat sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jember optimistis, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka akses yang lebih luas menuju berbagai destinasi unggulan di dunia.
3: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jember dengan Lion Group, penerbangan dari Jember ke Surabaya. Ini hal yang penting menurut saya, karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: FM Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember bersama Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Senin kemarin. Penerbangan yang dilayani pesawat ATR ini beroperasi 4 kali seminggu melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember. Bupati Jember Mamat Fawaid mengatakan rute tersebut bukan sekedar penghubung ke Surabaya, melainkan pintu akses masyarakat Jember menuju berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Pada masa promosi, harga tiket ditawarkan sekitar Rp676.000. Dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas bisnis, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Jalan Gondang Legi sampai Balikambang di Kabupaten Malang bakal naik status. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma yang menyebut sekitar 30 km ruas Jalan Gondang Legi sampai Balikambang bakal diambil alih pemerintah pusat pada 2027. Namun di sisi lain, kata Khairul, Pemkab Malang juga bakal menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten agar sepanjang jaringan jalan menjadi tanggung jawab daerah tetap terjaga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila, Hari Wuryanto, Bupati Madiun menegaskan bahwa Pancasila sumber pemersatu bangsa sekaligus pandangan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial menjadi landasan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tema yang diangkat dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan KAI Daob 8 Surabaya memasukkan 9 pelanggan ke dalam daftar hitam atau blacklist karena terbukti melakukan pelecehan seksual selama periode 2024-2026. Para pelaku dilarang menggunakan layanan kereta api untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk sanksi tegas dari KAI. Mahendro Trangbawono, manajer humas KAI Daob 8 Surabaya menegaskan, KAI tidak memberikan ruang bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api. Penumpang yang mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan diminta segera melapor ke petugas atau lewat layanan kontak senter KAI 121.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kelihatan hawa di luar terlihat lebih panas ya, Yu, ya?
3: Iya, terang banget.
2: Iya, betul.
3: Panas pasti.
2: Kalau bahasa aku sama teman-teman ya, Yu, ya. Panasnya ini bikin menceling-menceling.
3: Mentereng banget ya.
2: Iya, centar-centar panasnya Sobat Kay. Dan juga meskipun masih jam 9.43 ya, ini udah kerasanya lebih terik daripada biasanya. Jadi jangan sampai lupa sunscreen, sunblock, air putih, air mineral jangan sampai kurang ya Sobat Kay. Dan tentu saja asupan informasi jangan sampai kurang juga. Ayu di sini juga sedang membawa dua update dari mana aja nih Ayu.
3: Yang pertama, mengambang 1,2 km dari lokasi hilang, jasad kakak kandung asal Panti Jember berhasil dievakuasi nelayan dan tim SAR. Dan yang kedua, Jember ke Surabaya bisa naik pesawat loh, perjalanan jauh lebih cepat.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Upaya pencarian korban yang terseret ombak di kawasan Pantai Payangan, tepatnya di sekitar Bukit Seroyo, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari ketiga pencarian, Senin 1 Juni pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang hilang sejak Sabtu lalu. Korpas Basarnas Jember, S. Jepri menjelaskan bahwa informasi awal penemuan korban berasal dari nelayan yang sedang pulang melaut. Setelah menerima laporan, tim gabungan segera melakukan pengecekan dan evakuasi. Jepri menambahkan, lokasi penemuan korban berada sekitar 1,2 km dari titik awal korban dilaporkan terseret ombak. Jarak tersebut menunjukkan kuatnya arus laut yang membawa tubuh korban menjauh dari lokasi kejadian. Beralih ke informasi selanjutnya, konektivitas udara di wilayah Tapal Kuda kembali memasuki babak baru. Penerbangan rute Jember-Surabaya resmi dibuka kembali melalui Bandara Noto Hadi Negoro Jember pada Senin 1 Juni 2026. Langkah strategis ini diyakini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di Kabupaten Jember serta daerah sekitarnya. Dengan kehadiran transportasi udara komersial ini, waktu tempuh dapat dipangkas secara signifikan menjadi 40 menit. Efisiensi waktu yang luar biasa ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Jember juga terus berkomitmen untuk memperluas aksesibilitas daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gus Fawait menegaskan bahwa optimalisasi Bandara Noto Hadi Negoro kini tidak lagi difokuskan pada rute domestik jarak dekat saja. Pemerintah daerah memproyeksikan bandara ini sebagai gerbang penghubung utama yang mengoneksikan Jember ke berbagai kota besar di Indonesia, bahkan hingga ke kancah internasional. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Ayo, udah pernah coba belum? Jember, Surabaya.
3: Belum, aku belum pernah.

0: pernah ke bandaranya by the way? Belum.
1: Jangan bilang-bilang dong. Aku jujur waktu itu lewat doang.
0: Oh, lewat doang.
1: Di Bandara Noto Hadinegoro pada sebelum ini ya, sebelum dibuka, diresmikan lagi penerbangan Jember Jakarta. Waktu itu udah lama banget main sama teman-teman karena pengen tahu aja gitu. Waktu itu masih ditutup. Cuman mungkin Ayu boleh deh kapan-kapan kalau ada libur kali ya,
0: boleh
1: sama teman-teman
0: ya,
1: ngecek,
0: bisa
1: ngelihat
0: kondisi.
1: Yes. Ngelihat kondisi bandaranya gimana, karena kalau kita lihat sih mungkin memang pesawat-pesawat yang standby di sana itu atau terbang dari Jember ini kebanyakan pesawat ATR ya, sebagian besar pesawat kecil, tapi kalau mungkin peminatnya besar bisa jadi bandaranya diperbesar juga.
0: Lebih banyak lagi. Rutenya juga.
1: Pesawatnya juga bisa lebih gede lagi. Mudah-mudahan lah ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Amin.
1: Terima kasih Ayu, update informasinya pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya untuk Ayu dan juga satu lagi di luar sana.
0: Iya,
1: Sania.
2: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, pagi hari ini kita dapat update informasi kehilangan ya. Kali ini dari Sobat Willy Aryansyah, di mana Sobat Willy ini mengabarkan kehilangan surat berharga berupa BPKB mobil Toyota tahun 2023. Sobat K, nomor polisinya D1327UBN, Sobat, atas nama Cahya Adi Kurniawan. Di hal ini disampaikan hilangnya ya, mulai tanggal 21 Mei 2026 jam 8 pagi dan lokasi hilangnya di sekitar rumah dari pelapor ini, yaitu di sekitar kawasan Lawak Waru, Malang, Sobat K. Kalau di antara kamu mungkin ada yang menemukan dan bisa jadi kebawa mungkin ya sampai Jember. Ini ada satu BPKB mobil Toyota tahun 2023, nomor polisinya D1327UBN. Sobat K, kau bisa mengabarkan update-nya di WhatsApp kita di 0811-378-1029, Sobat. Karena memang untuk ininya ya Sobat K, untuk kehilangannya adalah kehilangan BPKB-nya. Mudah-mudahan segera ditemukan, dan mungkin di antara kamu ada yang bepergian dan menemukan tidak sengaja di jalan ada satu buah BPKB ya Sobat K, tepatnya mobil Toyota plat nomornya D1327UBN. Kamu bisa mengabarkan ke K Radio atau bisa diantarkan juga, dititipkan ke K Radio, nanti akan kita hubungkan juga ke pemiliknya di 0811-378-1029 ya Sobat K. Karena beberapa kali juga di K Radio ini tidak hanya berita kehilangan yang masuk, tapi juga informasi-informasi penemuan benda berharga Sobat. Jadi sering juga keluar masuk ke K Radio untuk update, dan juga jika memang ada yang menemukan dan dititipkan ke sini juga akan kami sampaikan ke pemiliknya Sobat K. Jadi terus berkabar di WhatsApp kita ya di 0811-378-1029. Kemudian informasi terbaru juga hadir dari Sobat Adin, Sobat K. Sobat Adin ini mengabarkan di jam 9.28 tadi kalau semalam Sobat Adin sempat lewat Kencong dan dikabarkan lampu jalan di kawasan Kencong ini mati, tepat di titik jalan yang belum selesai pengaspalannya. Dikabarkan ini agak mengkhawatirkan dan agak riskan juga, terutama untuk pemotor karena di sana juga banyak truk besar yang lewat Sobat K. Jadi tetap harus hati-hati dan waspada, ini akan kami coba sampaikan. Tapi memang akan kami pastikan dulu ya, ini ke Dishub atau mungkin langsung ke Dishub atau mungkin ada bagiannya sendiri ya. Karena beberapa sebelumnya, maksud Alifah, sebelumnya itu sebenarnya sudah ada korlap tersendiri terkait dengan PJU. Tapi terakhir kami mengabarkan kepada petugas lapang dari PJU ini, mengabarkan kalau sekarang udah tidak dihandle lagi oleh petugas lapang. Jadi korlap-korlapnya udah tidak pegang untuk PJU lagi. Nanti akan coba kita konfirmasi lagi. Mudah-mudahan bisa segera menyala kembali. Tapi sambil menunggu waktu tersebut, mungkin membutuhkan proses ya. Agaknya untuk kamu yang melintas di Kencong, khususnya di sepanjang jalan yang belum selesai pengaspalannya, ini harap untuk hati-hati dan waspada, khususnya untuk pengendara roda 2, karena di sana juga banyak truk-truk besar yang lewat, Sobat K. Terima kasih banyak update-nya, Sobat Adin, dan juga untuk kamu, Sobat K, di jam 9.52 ini menjelang jam 10 ya. Tetap harus fokus, Sobat K. Kalau mulai agak ngantuk-ngantuk, kopinya boleh diseruput dulu sambil mungkin mikir ya, kira-kira nanti brunch-nya pakai apa biar pas waktu jam istirahat tiba atau jam makan siang tiba, tinggal pesen aja atau tinggal berangkat aja ke lokasinya, gak perlu mikir lama-lama ya, Sobat K. Dan tentu saja kamu masih bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29, karena K Perspektif masih akan menemani kamu hari ini sampai jam 8 malam.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Line News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 tumbuh positif pada April 2026. Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp10.253,7 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026, yaitu sebesar 9,7% secara year on year. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit M1 sebesar 13,6% secara tahunan dan uang kuasi sebesar 4,7% secara year on year. Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 38,6% secara tahunan setelah tumbuh 39,1% pada Maret 2026. Sementara itu, penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh sebesar 9,4% secara year on year, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Maret 2026 sebesar 8,9% secara year on year. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau perdagangan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia yang dibuka pada awal Juni 2026. Yang mana indeks harga saham gabungan mengawali perdagangan pertama di bulan Juni menguat dan berbalik arah dari tekanan yang telah terjadi sejak bulan lalu. Pada awal perdagangan, IHSG naik 1,35% ke level 6.210. Nilai transaksi di awal perdagangan tercatat sebesar Rp653,25 miliar dengan volume 494,58 juta saham dan frekuensi 48 ribu kali transaksi. Memasuki pekan pertama bulan Juni, pelaku pasar akan mencermati sejumlah rilis data makroekonomi utama, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Selain itu, terdapat beberapa implementasi kebijakan domestik strategis dan dinamika geopolitik global yang patut diperhatikan, termasuk terkait dengan BUMN khusus ekspor. Demikian headline news saat ini, sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, kita masih akan update terkait dengan di mana terjadi ledakan di Biak ya Sobat, pada tanggal 31 lalu, dan sampai sekarang masih dalam proses juga oleh pihak kepolisian Sobat Gay. Ini bisa dibilang satu insiden yang cukup besar karena menyebabkan 5 orang tewas Sobat Gay, 5 orang meninggal dunia, kemudian ada belasan orang yang luka-luka dan 3 orang lainnya hilang Sobat Gay. Update-nya, tim penjinak bom dari Gegana Brimob Polda Papua menemukan satu granat aktif jenis nanas saat melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Biak Sobat pada hari ini, Senin. Maksud Alifa, Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Kapolres Biak, Numfor, AKBP Ari Trestiawan mengatakan granat nanas ini ditemukan di tempat kejadian perkara Sobat Kay sekitar jam 18.00 waktu Indonesia Timur Sobat kemarin, dan granat tersebut langsung dimusnahkan. Pemeriksaan terhadap bahan peledak akan kembali dilanjutkan hari ini mengingat tim J-Bomb baru tiba di Biak Senin sore kemarin sehingga tidak maksimal. Oleh karena itu dia meminta agar warga tidak memasuki TKP untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sampai tim J-Bomb menyatakan kawasan ini bersih dan juga steril dari berbagai bahan peledak. Sebelumnya Sobat K, akibat bom peninggalan Perang Dunia II ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia, dan selain menewaskan 5 orang tersebut dikabarkan 19 orang luka-luka dan 3 orang hilang. Juga ada 9 rumah yang rusak dan dihuni 10 keluarga terdiri dari 55 jiwa Sobat K. Dan ini juga menjadi edukasi dan evaluasi untuk kita semua ya Sobat, agar lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang kita temukan dimanapun Sobat K. Pastikan juga ketika memang ada sesuatu yang mencurigakan atau mungkin ada sesuatu yang kamu temukan tapi wujudnya itu unik, ada baiknya untuk dikonsultasikan dulu dengan pihak berwajib ya, anggota TNI atau mungkin anggota kepolisian, untuk mengoreksi lagi apa benda yang ada tersebut, dan juga termasuk ketika akan membangun rumah Sobat Kay, ini juga harus memperhatikan juga nampaknya apa-apa yang ada di kawasan tersebut. Karena ledakan ini terjadi di perkampungan Sobat, dan dari kondisi rumah yang ditunjukkan dalam profil berita ya Sobat Kay, ini menunjukkan kondisi rumah-rumah ini terbuat dari kayu, bentuknya rumah panggung, dan ini juga jadi satu pemicu kenapa akhirnya dampaknya juga begitu besar Sobat Kay. Mudah-mudahan kedepannya ini tidak terjadi lagi dimanapun ya. Pada intinya ketika menemukan sesuatu yang bentuknya agak unik atau mencurigakan, ini langsung saja hubungi pihak berwajib ya Sobat Kay, pihak kepolisian atau dari pihak TNI, karena untuk menjadikan keamanan saja untuk kita semua ya Sobat. Dan juga di hari ini kamu masih terus bisa berkabar ya seperti biasa, sambil kita nikmati satu single dari G-Eazy featuring Kehlani berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi. Ini masih dibilang pagi nggak sih? Jam 10.33. Ya, menuju siang lah ya. Baik, selamat pagi menuju siang untuk Sobat Yuke. Ini bergabung di WhatsApp kita. Maksudnya masih bergabung karena dari jam 7 tadi Sobat Yuke udah bergabung sebenarnya. Tapi di jam 10.26 tadi Sobat Yuke menyampaikan, karena tadi kan kita lagi putar backtrack ya, dari New Kids on the Block, judulnya Step by Step. Kalau kata Sobat Yuke, serasa kembali ke zamannya Marty McFly sama Dr. Emmett. Emang ya, music brings memories ya, tentu saja. Setiap lagu detail yang kita ingat itu membawa memori pasti ya Sobat K. Dan gak cuma musik aja, nampaknya aroma juga, rasa makanan juga bikin kita balik ke masa lalu. Terus kata Sobat Yuke, betul nih, karena waktu itu juga mengingatkan nilai tukar rupiah masih 900-an. Beda jauh sama sekarang ya. Sekarang tadi terakhir hari ini Alifa cek pagi ya Sobat Yuke, ini rupiah ada di 17.840 tadi. Bentar, wait, Alifa make sure lagi. Ini masih ada, yep, 17.834 hari ini, per hari ini tadi pagi Sobat Yuke. Dan ini jauh banget, jaraknya hampir 17.000 ya dengan masa itu. Mudah-mudahan nanti akan ada pergerakan tersendiri, kebijakan-kebijakan ekonomi tersendiri yang benar-benar bisa membawa Indonesia lebih baik lah ya, minimal. Meskipun di desa kita gak belanja pakai dolar. Terima kasih sudah bergabung Sobat Yuke. Mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya hari ini, dan mudah-mudahan playlist kita terus bisa memberikan memori-memori indah untuk seluruh pendengar K-Radio. Juga sudah bergabung bersama kita di sini ada Sobat Roy melalui WhatsApp juga, mengabarkan kondisi di Jalan Kartini Sobat K. Kata Sobat Roy, hindari Jalan Kartini ya, karena macet total. Ini Jalan Kartini yang dari sisi Jalan Trunojoyo Sobat K. Ini Jalan Kartini karena di arah ke Polres ya Sobat, karena di sana kondisinya mobil dan motor sama-sama gak bisa jalan. Rame di penjemputan sekolah Sobat K, bareng RH dan SMPK Sobat K, ini di kawasan Jalan Kartini ya. Dan memang ini di kawasan tersebut udah pasti jam padat ketika jam pulang sekolah dan berangkat sekolah. Cuman yang perlu diwaspadai juga hari ini, yang bikin makin bertambah-tambah double untuk macetnya dan ramenya adalah karena di sana jalur keluarnya cuma satu Sobat K, yaitu ke arah Jalan Ahmad Yani. Masih nggak bisa lurus karena untuk kawasan Jalan Kartini di sekitar gereja ya, di kawasan street food itu masih ditutup setahu Alifa Sobat, termasuk juga mungkin hari ini, sehingga menimbulkan stuck untuk kendaraan yang melintas di Jalan Kartini sisi dari arah Jalan Trunojoyo Sobat K. Jadi untuk kamu yang memang tidak ada kepentingan untuk ke Polres atau mungkin ke SMPK atau ke RH, ini ada baiknya untuk tidak melintas di Jalan Kartini sisi dari arah Jalan Trunojoyo ya, karena kondisinya macet total. Informasi dari Sobat Roy, bahkan mobil, motor sama-sama gak bisa jalan Sobat K. Dan juga satu lagi masalahnya dari Sobat Roy, informasinya parkiran Polres ini baik motor ataupun mobil ini juga makan bahu jalan cukup banyak. Nah iya, itu juga jadi satu problematika tersendiri ya. Di sekitar Polres Jember memang di situ jejeran selalu ada kanan dan kiri tuh parkiran sepeda motor dan mobil di Polres Jember Sobat K. Jadi aduh, penumpukannya nggak kebayang dia tuh sampai mana. Mungkin yang dari arah Trunojoyo Sobat K, dari arah Trunojoyo yang sudah mungkin terlihat, biasanya nih kan ini terdekat titiknya tuh dari SMP ini ya, dari GM tentu saja, dari Golden Market, kemudian dari SMP Al Furqon ya Sobat K, lurus ke arah kanan nanti baru belok ke Jalan Kartini. Nah, di situ udah kelihatan belum kemacetannya, ujung kemacetannya sampai mana, Sobat K? Bisa dikabarkan ya update-nya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Karena sebenarnya di Jalan Kartini sendiri, di titik sekolah dan SMPK ini, sama-sama emang jam wajar untuk macet jam segini, atau jam-jam berangkat sekolah dan jam pulang sekolah lagi. Biasanya nanti agak siang dan sore masih ada lagi ya. Tapi untuk hari ini Sobat K, ini macetnya kemungkinan besar karena double ya, double case Sobat K, dari jalan arah Kartini yang menuju ke alun-alun Sobat, setelah bundaran dari Polres ya, itu kondisi jalannya masih ditutup Sobat, masih belum dibuka untuk umum, sehingga jalur keluarnya nanti hanya satu, melalui arah ke Jalan Ahmad Yani, baru nanti akan dibelokkan lagi ke kiri di sebelah gedung PKK itu untuk menuju ke arah alun-alun, untuk yang mau mengarah ke alun-alun. Jadi di kawasan tersebut pasti akan lebih ramai, dan juga khawatir banget ini bakalan sampai panjang ujungnya. Ditambah juga di Polres Sobat K, ini parkiran motornya dan parkiran mobilnya kanan kiri kepake semua ya Sobat Roy. Bener, kanan kiri keempat semua. Masih juga bersama Sobat Wisnu di pagi hari ini, mengabarkan Jalan Srikoyo sepi, lancar, cuaca cerah. Wah, ini agak berbeda dan suasananya bahagia di Jalan Srikoyo. Mudah-mudahan lancar terus ya Sobat. Dan juga Sobat Wisnu mengabarkan sampai Jalan Dr. Subandi juga lancar. Nah, ini titik Jalan Dr. Subandi yang tadi sempat dikabarkan nih Sobat Wisnu sama Sobat Bunga tadi pagi, itu kondisinya di pertigaan pas ini, kondisi yang difoto sama Sobat Wisnu ini tadi pagi tuh panjang, kemudian kemacetannya ya, kemudian buntut dari kemacetannya ini sampai di lampu merah pertigaan Dr. Subandi dari arah Pagah Sobat Wisnu. Dan Alifa awalnya mikirnya pas waktu first impress lihat videonya yang dikirimkan sama Sobat Bunga ya, ini first impressionnya dari rel kereta api. Ternyata bukan karena ada kereta api di situ. Ternyata memang karena beberapa hari ini itu di sana sering banget stuck di pertigaan ini nih kalau pagi hari, Sobat Wisnu. Mungkin bisa dikabarkan di sana lagi ada apa? Ada pembangunan jalan kah? Ada hal-hal urgent lainnya kah mungkin, sehingga menimbulkan kemacetan di pagi hari? Ini bisa dikabarkan juga update-nya. Terima kasih banyak Sobat Wisnu informasinya. Mudah-mudahan suasananya bahagia terus ya untuk Sobat Wisnu dan juga keluarga, sehat selalu juga. Minum air putihnya jangan lupa, karena kita sudah musim kemarau. Sekali lagi Alifa ingatkan informasi dari Sobat Roy ya, Sobat K, untuk kawasan Jalan Kartini harap untuk dihindari karena kondisinya macet total, mobil dan motor nggak bisa jalan. Dan juga sekaligus Alifa minta tambahan informasi juga, yang dari arah Jalan Trunojoyo mungkin terlihat buntut dari kemacetan masuk ke Jalan Kartini ini sampai mana ya Sobat, bisa dikabarkan di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM

0: Lewat yuk. Udah terpasang sih kayaknya ya, udah terpasang semua untuk lampu-lampunya, kemudian dari paving-pavingnya, tapi emang ada kok mobil yang parkir di sana beberapa, cuman kayak mungkin dibatasi gitu loh.
1: Berarti belum secara resmi dipergunakan ya.
0: Belum. Untuk jalur menuju alun-alun dari Jalan Kartini itu masih dialihkan dari gedung PKK. Sebelahnya Ruko Salon Rudy itu kan, itu bisa masuk ke arah SMP 1, nanti dibelokin baru ke
1: Alun-alunnya.
0: Tembus Lestari terus ke alun-alun. Nah, kalau sekarang hari ini belum dibuka juga. Nah, ini jadi salah satu penyebab kemacetan
1: Macet,
0: hari
1: bener
0: ini.
1: banget tuh.
0: Tapi sobat kayak kita masih akan update informasi terbaru bersama Ayu ya. Di hari ini ada update apa aja nih Ayu di jam 10.42 ini?
1: Yang pertama ada Purbaya buka opsi tempatkan perwakilan Kemenku di PT DSI. Dan beginilah nasib barang bawaan jemaah haji yang dibongkar akibat over kapasitas.
0: Waduh, ini selalu ada loh euforia kejadian over capacity ini Sobat K. Kita akan simak update selengkapnya ya bersama Ayu berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, membuka opsi menempatkan perwakilannya di PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor 3 komoditas strategis sumber daya alam. Ia mengatakan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Purbaya menegaskan, saat dirinya menempatkan seseorang di PT DSI, maka hal itu akan menambah pengawasan terhadap berjalannya ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau CPO, dan paduan besi atau ferroalloys. Mulai hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan PT DSI akan menertibkan praktik ekspor sumber daya alam ilegal di Indonesia. Sebelumnya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, di hari yang sama mengatakan BUMN akan menertibkan ekspor SDA strategis sehingga pendapatan negara bisa bertambah ke depannya. Kebijakan ini menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor nasional sekaligus menekan praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini berpotensi merugikan negara. Beralih ke informasi selanjutnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia secara terbuka membeberkan nasib barang bawaan, oleh-oleh hingga air zam-zam ilegal milik jemaah haji Indonesia yang terpaksa dibongkar akibat melebihi kapasitas standar maupun tidak lolos pemindaian mesin X-ray bandara. Seluruh barang sitaan tersebut dipastikan akan menghadapi dua konsekuensi logistik, yakni pemusnahan total di tempat atau diserahkan ke pihak Kementerian Haji dan Umroh RI. Muhammad Isnan yang tergabung dalam media Senter Haji, Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, Senin 1 Juni 2026, fenomena pembongkaran koper ini mulai marak terjadi pada sela-sela proses penimbangan harian di Hotel Pemondokan. Petugas di lapangan kerap mendeteksi siasat jemaah haji reguler yang memaksakan volume belanjaan mereka masuk ke dalam satu kompartemen tas. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobatnya di sosial media kita ya, ini kan kalau dulu salah satu sosial media yang barbar banget dengan opini masyarakat itu adalah di sosial media Twitter, yang sekarang karena udah diambil alih oleh Elon Musk, ini udah jadi X, aplikasi X ya Sobat K. Dulu barbar banget di sana. Terus ternyata dari Meta juga mengeluarkan aplikasi yang serupa, namanya Thread, dengan logo at ya. Jadi yang satu logonya X, yang satu logonya at Sobat K. Sama-sama nuansanya black and white. Dan dari dua social media ini Sobat K, Alifa sama-sama pakai dua-duanya, walaupun hanya sebagai observer aja, gak banyak-banyak ngepost. Tapi yang akhir-akhir ini sering muncul ya, entah kenapa, ini adalah terkait dengan pertanyaan, kenapa kok presiden kita Prabowo Subianto itu suka banget jalan-jalan ke luar negeri Sobat K. Dan ternyata hal tersebut ditanggapi oleh Teddy Indra Wijaya, karena kritikan itu juga tidak hanya muncul dari masyarakat yang disampaikan melalui cuitan atau threadnya masing-masing ya, tapi juga disampaikan oleh pendiri Friend Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, terkait dengan kunjungan luar negeri presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto Sobat K. Jadi tadi ini menjawab melalui unggahannya di Instagram di @sekretariat.kabinet Sobat K, dia menyampaikan ada beberapa poin argumen yang membantah apa yang disampaikan oleh Dino Patijalal Sobat. Yang pertama adalah terkait dengan masalah biaya ke luar negeri. Kalau kata si Teddy ya, sudah dijelaskan beberapa kali, segala kelebihan biaya yang sudah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kedua, Teddy juga menyampaikan jumlah rombongan saat kunjungan ke luar negeri juga sudah berkurang. Dia menyebutkan di era Prabowo jumlah rombongan berkurang besar-besaran hingga lebih dari separuh dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian di poin ketiga, Teddy menyinggung perkembangan dunia yang dinamis hari ini sehingga kunjungan kerja luar negeri ini terbagi atas jadwal tahunan dan jadwal yang mendesak. Terakhir Sobat, masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir ini, Teddy menyampaikan bahwa Prabowo merupakan presiden baru yang mulai menjabat saat dunia lagi krisis. Dia menyinggung konflik yang pecah di Ukraina, Venezuela, lalu konflik di Iran dan Timur Tengah. Maka dari itu, Teddy menyampaikan setiap pemimpin harus membangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru minta bantuan. Selain itu, Teddy juga membantah anggapan yang menyebut kunjungan ke luar negeri Prabowo hanya bersifat seremonial. Dia mengatakan, ada pencapaian besar yang sudah dicapai di era Prabowo. Pertama, Indonesia masuk dalam keanggotaan tetap BRICS. Dia menyebut itu salah satu manfaat yang bisa diraih, dan di tengah konflik krisis dunia, saat ini stok BBM hingga pangan nasional tetap aman. Kemudian yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa, dan ada 25 negara yang mendapatkan kesempatan itu, dan ini juga dikabarkan melupakan perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu dan tercapainya ya di masa Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025. Kemudian, total investasi yang masuk ke RI dalam 1,5 tahun ini sekitar Rp2.430 triliun. Kemudian, alat pertahanan Indonesia juga makin kuat dan banyak didapat dari Prancis, Amerika, Rusia, China, Inggris, hingga Eropa. Kemudian di poin ke-6 ya Sobat K, Presiden Prabowo dikabarkan juga betul-betul berperan aktif di Palestina Sobat, yaitu mulai dari adanya drop-off logistik dari udara sudah beberapa kali, dan kata Teddy ini gak semua negara bisa, tapi bisa dilakukan oleh Indonesia karena Prabowo senang melakukan komunikasi dengan negara-negara lain untuk bisa tetap terhubung Sobat K. Selain itu dikabarkan juga oleh Teddy, pengiriman kapal rumah sakit ke Palestina dan menyekolahkan anak-anak Palestina di universitas di Indonesia yang kini sudah menyentuh angka 100 orang yang sudah sekolah di sana, Sobat K. Jadi ini disampaikan oleh Teddy Indrawijaya ya, selaku Sekretariat Kabinet. Nah sekarang pertanyaannya, karena ini perjalanan luar negeri, di mana menteri luar negerinya? Dan yang kedua, di mana juru bicaranya? Kenapa semuanya dihandle oleh Teddy Indrawijaya? Sangat multi talent sekali ya Teddy Indrawijaya ini. Kalau menurut kamu kenapa sobat? Coba sampaikan pendapat kamu ya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Ayu, kalau jam segini, biasanya apa nih yang ada dalam pikiran Ayu?
2: Makan siang.
1: Betul, udah jam 11.19 dan biasanya udah jam masuk jam istirahat ya, ini ya.
2: Betul, masa-masa cranky mau nyari apa nih, apa yang betul mau dimakan.
1: Betul, udah ketemu belum kalau kamu makan?
2: Belum
1: apa? Belum, jujur harusnya bingung. Dari pagi tadi mikirnya.
2: Dari tadi malam sih, udah mau makan apa.
1: Kalau perlu dijadwal ya tiap hari ya, kayak betul, semacam menu preparation gitu. Biar tiap hari udah
2: biar
1: jelas
2: bingung juga.
1: Nah, itu penting banget sih Sobat Kay. Juga untuk kamu yang sekarang masih bingung mau makan apa, kayaknya kamu cukup bisa melihat handphone kamu aja. Terus buka aplikasi ojol makanan, ya kemungkinan kamu akan nemu deh makanan-makanan di sekitar kamu ya. Yang jelas pastikan yang masuk ke dalam tubuh kamu adalah yang bergizi-bergizi aja ya Sobat Kay. Dan juga Ayu di sini tentu saja sudah membawa update informasi terbaru. Kali ini tentang apa aja, ayo.
2: Yang pertama Sobat Kay, ada sebelum bacakan pledoi Nadiem, kasus ini menyangkut masa depan keadilan di Indonesia, serta gempa magnitudo 4 guncangkan Nabire, Papua pagi ini.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjeratnya bukan lagi sekedar perkara pribadi, melainkan menyangkut masa depan keadilan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Nadiem sebelum membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 2 Juni 2026. Di tengah tuntutan 18 tahun penjara dan pembayaran uang pengganti triliunan rupiah dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam kesempatan itu, Nadiem turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan selama proses persidangan, termasuk pengemudi ojek online dan para guru yang aktif menyuarakan dukungan di media sosial. Nadiem juga menegaskan, pembelaan yang disusunnya hanya didasarkan pada fakta dan kejujuran. Menurut dia, seluruh pembelaan disusun secara terbuka tanpa ada fakta yang ditutupi. Beralih ke informasi selanjutnya, gempa berkekuatan 4 magnitudo mengguncangkan wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Selasa 2 Juni 2026 pagi. Dilansir dari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi hari ini terjadi sekitar pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak pada koordinat 3,67 lintas selatan dan 135,41 bujur timur, tepatnya di darat 36 km selatan Nabire dengan kedalaman 13 km. Menurut data BMKG, gempa Nabire pagi ini dirasakan dengan skala intensitas 1-3 modified Mercalli intensity, maksudnya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa Nabire tersebut. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih update-nya Ayu hari ini. Mudah-mudahan setelah ini kamu langsung dapat inspirasi ya untuk mau makan apa. Dan juga Sobat Kay, di jam 11.12 kita dapat update pendapat nih dari Sobat Haki. Tadi kan kita sudah mengabarkan terkait dengan ini ya, apa istilahnya, jawaban dari Seskap, yaitu Teddy Indra Wijaya, Sekretariat Kabinet Sobat Kay, terkait dengan perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Sobat Kay, yang ini juga jadi satu pembicaraan yang sangat ramai di Thread maupun di X Sobat Kay. Kemudian juga bergabung tadi sebelum Sobat Haki ya, ada Sobat Yuko dan Sobat Troy dengan bubbles-bubbles pikiran masing-masing, karena memang ini cukup menimbulkan apa ya Sobat, yang tentu saja menimbulkan kegaduhan ya. Karena ada fakta yang, nah ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Sobat Haki ini. Sobat Haki menyampaikan pendapatnya terkait dengan perjalanan dinas luar negeri presiden, tentu sudah dianggarkan di APBN setiap tahunnya. Tapi per akhir April 2026, kita tahu bahwa APBN defisit 144,4 triliun rupiah. Sebaiknya untuk efisiensi di sisa anggaran hingga akhir tahun dilakukan pengalihan ke pos-pos strategis untuk hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang disampaikan oleh Sobat Haki. Jadi sebenarnya perjalanan luar negeri itu tentu saja dianggarkan seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Teddy ya. Di poin pertama bahwa memang ketika sudah ada perjalanan luar negeri itu sudah dianggarkan oleh negara, tetapi kalau ada kelebihan dari anggaran yang sudah disiapkan tersebut, ini akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto secara pribadi, Sobat K. Dan juga tentu saja ya, kita ketahui bahwa memang perjalanan luar negeri itu penting, dan itu jadi salah satu penyokong bagaimana negara kita itu bisa berkelanjutan hubungannya dengan negara-negara lain ya Sobat, karena tentu saja negara Indonesia masih tergolong negara ketiga ya Sobat, dan masih butuh istilahnya apa ya, circle-circle yang baik agar bisa eksis terus di dunia internasional, mendapat peluang-peluang yang baik juga dalam keberlangsungan segala program di negara kita, Sobat Gay. Tapi poin penting yang disampaikan oleh Sobat Haki ya, adalah per April 2026, kita tahu bahwa APBN kita defisit 164,4 triliun rupiah. Dan ada harapan tersendiri di mana untuk efisiensi anggaran itu harus dilakukan di sisa-sisa anggaran sampai akhir tahun agar bisa dialihkan ke pos-pos strategis untuk hajat hidup orang banyak. Apalagi kita punya satu program ya yang setiap harinya ini membutuhkan dana yang juga tidak sedikit, yaitu terkait dengan program MBG ya Sobat K. Makan bergizi gratis yang setiap hari juga terus bertambah jumlah dapurnya, karena di Jember aja sekarang itu masih belum nyukup ternyata. Jumlah dapur SPPG yang ada tuh ternyata masih belum bisa, belum, pada intinya belum memenuhi kuota dapur yang dibutuhkan di Kabupaten Jember. Dan ini juga jadi sorotan penting tentu saja untuk masyarakat luas, karena kedepannya mau gimana? Kita masih baru nyampe di bulan Juni, masih ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada optimalisasi anggaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pendapatnya Sobat Haki, Sobat Yuke, dan Sobat Roy.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini udah siap. Oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
4: Eh, mau kemana?
3: Mau berangkat lah.
4: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
3: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Polres Pamekasan kembali menggelar patroli skala besar dengan metode hunting system untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi balap liar dengan menggunakan knalpot brong. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yone Evan Pratama mengatakan, patroli tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah dan suara bising knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Masyarakat diimbau waspada puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang. PLT Kepala BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, cuaca beberapa hari ke depan masih musim pancaroba, sementara untuk musim kemarau diprediksi puncaknya di Agustus. Sementara itu BMKG juga menganalisis puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diperkirakan meluas secara signifikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sobat sudah bergabung bersama Alifa dan juga Ayu sampai jam 12 ini ya. Belum jam 12 sih, tapi udah hampir jam 12. Mudah-mudahan di antara kamu yang masih belum kepikiran tadi mau makan apa, sekarang sudah ada makanan di depan kamu dan patut disyukuri ya sobat. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa sehat selalu. Dan untuk kemarau tahun ini sobat K, Alifa ingatkan kembali karena berdasarkan prediksi BMKG ya, dibarengi juga El Nino, ini kita akan berlangsung lebih lama kemaraunya dan lebih kering juga kemungkinan. Mudah-mudahan semuanya bisa dilalui dengan baik ya sobat. Jadi tetap harus jaga kondisi sebaik-baiknya. Air putihnya juga jangan sampai lupa. Istirahat juga yang cukup ya sobat. Oke, pastikan kamu makan makanan yang bergizi setiap harinya. Dan juga karena malam hari dan pagi hari itu lebih dingin ya, ketika musim kemarau, pastikan kamu juga mempersiapkan baju-baju tebal kamu, selimut-selimut tebal, bed cover yang masih kelipet kemarin, ini mungkin bisa dipersiapkan lagi agar tidur kamu nyaman. Pagi hari kamu kalau memang harus perjalanan juga harus bisa berjalan dengan nyaman dan aman juga untuk tubuh kamu sobat K. Nanti kita akan lanjut ke perspektif ya, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam bersama Raffiana. Setelah ini kita akan putarkan single-single terbaik untuk kamu sobat K. Jadi stay tune terus dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Alifa pamit ya, satu single dari Fauzia featuring John Legend berikut ini untuk kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: waktu Indonesia Barat. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat ini tengah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Hasil dari agenda sidang hari ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai seluruh fakta dan argumentasi yang muncul selama proses persidangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Dasya Hutahuruk dari lokasi. Selamat sore Dasya, bagaimana jalannya persidangan Nadiem Makarim pada hari ini?
1: Ya, betul sekali. Selamat sore Gemar dan juga pemirsa. Saat ini pihak dari mantan Mendikbudristek atau terdakwa yakni Nadiem Makarim tengah menjalankan sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi terkait perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management atau CDM yang terjadi di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Melalui pledoi ini, terdakwa Nadiem Makarim dan juga tim kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum pada bulan lalu. Menjelang sidang, Gema, tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Nadiem mengaku bahwa kondisi kesehatannya saat ini masih dalam tahap pemulihan dan dirinya saat ini tengah menjalani perawatan di rumah. Meski demikian, dirinya tadi hadir secara langsung dalam sidang hari ini dan sudah menyampaikan pembelaannya dan mengatakan beberapa poin penting. Dalam pembelaannya, Nadiem berupaya untuk menguraikan seluruh fakta persidangan yang telah terungkap selama proses pemeriksaan berlangsung. Nadiem kembali menegaskan keyakinannya bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak dapat dibuktikan serta menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian negara yang dihasilkan dalam pengadaan laptop Chromebook yang menjadi objek perkara. Dirinya tadi juga menyatakan harapannya dapat bebas murni dari kasus ini. Dan untuk selengkapnya pemirsa, berikut pernyataan resmi dari terdakwa Nadiem Makarim untuk Anda.
2: Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan. Dan bagi masyarakat yang mungkin belum mendalami hukum korupsi, satu saja dari empat unsur korupsi itu tidak terpenuhi, wajib bebas murni. Ini empat-empatnya unsur korupsinya patah, tidak terbukti. Jadi kalau saya ditanya apa yang saya harapkan, ya tentunya sama seperti penasihat hukum saya. Bebas murni, tidak ada opsi lain.
1: Ya Gemar dan juga pemirsa, sidang hari ini masih akan terus berlanjut dengan pembacaan nota pembelaan oleh tim penasihat hukum dari Nadiem Makarim. Pihaknya menyebut bahwa dokumen pledoi yang disiapkan pada hari ini mencapai sekitar 1.400 halaman dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk dibacakan dalam sidang hari ini. Hasil dari persidangan hari ini nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai seluruh fakta dan argumentasi hukum sebelum nantinya memasuki tahapan persidangan berikutnya. Dengan demikian, Gemar dan juga pemirsa, kami akan terus memantau jalannya persidangan dan memberikan informasi terbaru kepada Anda secepatnya. Kembali ke studio, Gemar.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Dasya Hutahuruk, langsung dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah Headline News. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.
3: Radio 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Satu single dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, baru saja diputarkan Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi di jam 3 sore ya Sobat, dari Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang menyebut bahwa sebanyak 372 SPPG Jatim telah ditutup sementara oleh BGN. Penutupan dapur SPPG tersebut lantaran tidak memenuhi kelengkapan administratif maupun standar mutu higienitas dan sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah. Emil memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan BGN dalam mendukung keputusan penghentian sementara operasional SPPG demi menjamin mutu program makan bergizi gratis atau MBG. Emil menjelaskan indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendirikan SPPG adalah sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Oleh sebab itu, ratusan SPPG dilarang beroperasi karena masih belum mengantongi dokumen SLHS. Wagub Jatim juga menegaskan syarat tersebut harus dipenuhi untuk memitigasi kejadian berisiko dalam pelaksanaan program MBG. Semua SPPG ini memang diharapkan bisa dilengkapi dengan semua persyaratan-persyaratan yang memitigasi dan meminimalisir risiko di dalam penyaluran program MBG. Di sisi lain, Emil memastikan Pemprov Jatim berkomitmen untuk mendukung penyelesaian dokumen SLHS dan terus menjalin koordinasi dengan BGN. Dari pemerintah daerah juga tentu mendukung ya apapun yang dibutuhkan oleh BGN, baik itu oleh koordinator regional, koordinator wilayah, ada dua yang di Surabaya dan Jember, dan segenap koordinator kabupaten kota hingga kepala SPPG untuk bisa menjalankan tugas, di mana hal itu memang membutuhkan dukungan dari pemerintah masing-masing. Selain dokumen SLS, indikator kelayakan-kelayakan infrastruktur lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ini juga menjadi perhatian dalam operasional SPPG. Emil juga mengingatkan, sistem pembuangan limbah pada SPPG akan berdampak langsung terhadap kesehatan sekaligus higienitas pengolahan hidangan MBG. Oleh karena itu, Emil memberikan tenggat waktu selama 30 hari bagi SPPG untuk segera melengkapi berkas SLHS mereka. Ia memastikan, Pemprov Jatim tidak memperlambat penerbitan izin dokumen tersebut. Jadi kalau SLHS itu sudah 30 hari dan kalau masih belum punya SLHS dikasih tenggat waktu 30 hari. Nah, pihaknya juga mau menyampaikan jangan sampai lamanya itu justru karena di Pemda ini kelamaan prosesnya. Karena nantinya proses pengurusan SLHS ini bakal dipantau langsung secara detail oleh masing-masing kepala satuan tugas untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat keluarnya izin. Untuk diketahui, sebelumnya BGN resmi menutup sementara ribuan SPPG di berbagai wilayah di Indonesia. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pada berbagai masukan dari masyarakat, termasuk usulan dari pemerintah daerah dan hasil inspeksi mendadak serta pemantauan atas peristiwa kejadian menonjol yang dialami para penerima manfaat MBG. Karena terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari sampai 29 Mei 2026, Januari 2025 sampai dengan 29 Mei 2026, sudah 1 tahun lebih ya Sobat K. Dari total 27.200 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.000 SPPG sudah pernah disuspend. Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BGN yaitu Nani Esdeyang, Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, dalam pernyataannya pada Minggu 31 Mei yang lalu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Radio Talk. Seperti yang sudah dijanjikan ya, kemarin Raffiana di sore hari ini gak sendirian Sobat K. Ada narasumber yang spesial datang di studio K Radio untuk membahas terkait dengan isu sampah di Kabupaten Jember ini Sobat K, yang memang akhir-akhir ini menjadi headline news ya Sobat. Dan banyak sekali dari Sobat K juga yang bertanya terkait dengan sampah, memberikan pendapat, mengkritisi, dan lain sebagainya. Emang lagi hangat-hangatnya nih Sobat K. Nah, karena kemarin juga banyak terkait dengan bagaimana cara pengelolaan sampah, dan sebenarnya isu sampah di Kabupaten Jember ini seberapa parah dan lain sebagainya ya Sobat K. Kita akan membahas hal itu lebih dalam bersama dengan Ibu Dina Putu Ayu Kristianti selaku dari Pegiat Lingkungan. Selamat sore Ibu Dina.
4: Selamat sore Mbak Raffiana.
1: Kabar gimana nih Ibu Dina?
4: Kabar baik, semangat, namun agak sedikit batuk.
1: Emang harus dijaga ini kesehatannya. Kalau siang ini kan panas banget ya Bu, iya, kalau malam dingin betul, gitu. Jadi
4: memang rawan jadi terganggu ini.
1: Tapi tetap semangat ya Bu Dina ya.
4: Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Seperti yang sudah disampaikan di hari-hari sebelumnya dari Sobat K juga, dan sudah disonding nih, kita akan membahas terkait dengan isu sampah Bu Dina. Memang lagi ini ya, apalagi kalau udah ngobrol tentang sampah nih, gak ada habisnya ini Bu Dina.
4: Betul.
1: Benar-benar harus dijelaskan, kemudian juga diedukasi, harus banyak sekali ya sounding ke masyarakat untuk sering-sering bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar. Nah, kemarin ya Bu Dina itu per 1 Juni dari pemerintah Kabupaten Jember melalui Bupati Jember telah mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari. Jadi hanya berupa residu saja seperti itu ya Bu Dina. Nah, kalau melihat dari kondisi sampah di Kabupaten Jember, apakah memang mengkhawatirkan itu Bu Dina?
4: Kalau kita nggak pernah ke TPA, mungkin kita merasa ngapain sih kok dipilah-pilah, kok dikurangi gitu. Tapi kalau kita pernah ke TPA, ya kita akan merasakan sendiri memang betapa tingginya gunung sampah yang ada di TPA itu. Dan kalau bisa sih jangan cuma sekali ke TPA, minimal 2 kali supaya tahu bedanya. Nah, saya beberapa kali ke TPA ngantar teman, ngantar murid-murid. Sehingga saya kalau saya perhatikan memang peningkatannya itu cepat sekali. Jadi bukan hanya sekedar tumpukan sampah yang berapa meter, ini 30 meter lebih loh. Nah, jadi kan memang mengkhawatirkan. Kalau naik ke puncak gunung sampah itu udah ngelihat di bawah itu sudah, kita kayak berada di atas berapa gedung ya?
1: Betul.
4: Kalau 30 cm.
1: Wah, betul. 32 meter ya itu ya, informasinya.
4: 32.
1: Sebenarnya kalau dari kementerian atau dari peraturan pemerintah itu gunungan sampah itu minimal berapa sih maksimal gitu Bu Dina? Apakah ada emang aturannya maksimal berapa meter gitu?
4: Kalau dari standar yang ditentukan pemerintah saya kurang tahu ya. Cuman saya pernah mengikuti pertemuan dengan KLHK di kantor Pemkab waktu itu persiapan penilaian Adipura. Dari pihak KLHK sudah menilai bahwa ini sudah overload gitu. Jadi tidak disebutkan sih maksimal itu berapa. Karena kan mungkin ada standarnya ya, luas berapa begitu. Nah, dari penilaian itu sudah kategori overload. Karena itu ini kan sebenarnya bukan secara waktu yang dekat untuk mengambil keputusan untuk penutupan ini. Ini kan sudah peringatan ini kalau kita lihat di media sosial dari Kominfo dari Jember kan juga ini sebenarnya mulai 2008 kan peringatannya, 2018 itu. Dan akhirnya kemarin waktu penilaian Adipura itu ya saya mendengar sendiri oleh dari KLHK-nya kalau ini udah overload, ini sudah nggak bisa ditambahi lagi begitu. Karena itu memang harus didesak untuk segera melakukan pembatasan atau penutupan sistem open dumpingnya. Jadi open dumping itu kan hanya ngirim numpuk gitu aja.
1: Nah, betul.
4: Paling-paling ya para pemulung lah yang menjadi pahlawan ya, yang mengurangi ya. Nah, tapi selebihnya meskipun ada sampah yang bisa di-recycle di gunungan sampah itu, tapi kan pemulungnya juga terbatas. Jadi akhirnya menggunung lah begitu. Nah, jadi memang kalau menurut saya jangan menunggu ada kejadian longsor dulu deh. Jadi saya mengapresiasi bagus, menyambut baik surat edaran ini, mumpung belum ada kejadian bencana yang terjadi seperti di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu kan udah menelan berapa korban jiwa.
1: Betul.
4: Kemudian yang menjadi cikal bakal HPSN itu kan Wakil Presiden Yusuf Kala menetapkan sebagai HPSN karena kejadian di Lewi Gajah, 157 nyawa terkubur hidup-hidup di gunungan sampah itu. Nah, berarti kan memang itu sudah sangat-sangat krusial sekali untuk segera dicegah ya. Gitu Mbak Raffiana.
1: Betul, kalau lihat dari kejadian dan peristiwa seperti tahun-tahun sebelumnya yang Lewi Gajah apalagi ya, cikal bakal dari HPSN benar-benar menjadi, jangan sampai menjadi bom waktu nantinya. Nah, makanya dengan adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Jember ini, harapannya dari masyarakat juga bisa untuk mengolah sampahnya sendiri. Nah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut ya Sobat KI terkait bagaimana dari pengolahan sampah dan juga bagaimana untuk kita sebagai masyarakat bisa

Kembali di Cape Radio Talk Sobat K, kita masih berbicara nih terkait dengan pengelolaan sampah dan isu-isu sampah di Kabupaten Jember ini yang memang menjadi permasalahan yang serius Sobat K. Seperti yang kita tahu bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Jember ini mendapatkan rapor merah dari pemerintah pusat setelah ditetapkan berstatus kabupaten dalam pembinaan dengan nilai total 33,41. Nah, setelah menerima surat itu sesuai dengan arahan dari Gus Bupati akan melakukan langkah-langkah cepat dan terstruktur ya Sobat K untuk bisa mengolah sampah di Kabupaten Jember ini, apalagi dengan kondisi di TPA Pakusari yang sangat memprihatinkan ya Bu Dina. Nah, kalau dari dilihat Sobat K bahwa dari kementerian sendiri ini juga sudah melarang ya untuk TPA menggunakan pendamping.

0: Nah, ini juga dilihat dari sisi hilir, memang diperbaikan, difokuskan pada tempat pembuangan akhir tipe A yang sebelum-sebelumnya masih menggunakan sistem open dumping. Dan untuk per 1 Juni kemarin, ini kan hanya sampah-sampah berupa sampah residu yang masuk ke TPA Pakusari. Sebenarnya sampah residu itu sampah yang seperti apa ini, Bu Dina, yang boleh masuk ke TPA Pakusari?
1: Iya, berarti Sobat Ki harus tahu dulu tentang jenis-jenis sampah ya. Jadi dalam pemilahan sampah itu kalau bisa warga Jember minimal bagi dua. Sudah, kita membagi dua, sampah organik sama bukan organik, itu sudah membantu menyelesaikan 50% dari permasalahan sampah. Apalagi kalau bisa sampai memilah jadi 3, jadi 4, dan seterusnya gitu ya. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan sampah, tapi itu juga bisa menambah nilai gitu, karena ada sampah-sampah yang memang bisa dijual sehingga bisa menambah nilai ekonomi begitu. Nah, jenisnya apa aja? Jadi yang perlu dikelola di sumber yang pertama itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik itu apa? Sampah yang berasal dari organ-organ makhluk hidup, daun misalnya, batang, ranting, sisa makanan, makanan kita, apa misalnya nasi. Nasi itu kan juga berasal dari tumbuhan. Jadi itu termasuk organik. Kemudian ya semua apa yang kita makan, semua yang berasal dari tumbuhan, termasuk stick es krim, itu masuk organik. Nah, diharapkan itu yang sudah harus bisa dikelola sendiri oleh masyarakat kita. Nah, cara mengelolanya nanti dulu deh ya. Sekarang pengelompokannya dulu. Nah, lalu yang kedua, sampah yang bukan organik. Jadi sampah yang memang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, plastik misalnya, logam. Nah, termasuk ada organik yang memang tanpa dibusukkan, tapi kita kembalikan ke pabrik. Apa itu? Kertas, kardus. Itu kita tanpa kita masukkan ke dalam kelompok organik, tapi kita sendirikan. Jadi kelompok kertas itu kita masukkan bank sampah, kita jual di bank ngepul, atau kita sedekahkan ke pemulung. Itu ada nilai ekonominya, karena kertas itu nanti akan bisa didaur ulang lagi. Nah, jadi ada sampah organik yang bisa busuk, ada sampah yang bisa didaur ulang gitu. Jadi plastik itu kan bisa didaur ulang. Nah, kemudian ada sampah yang tidak bisa busuk dan tidak bisa didaur ulang gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya popok ya. Gitu. Masker, spoon bone. Nah, itu kan sekarang spoon bone banyak dipakai ini kan, karena dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan kresek. Jadi kadang masyarakat kita itu sudah stop kresek, atau di toko-toko tidak ada kresek gitu, tapi pakai spoon bone. Tapi kalau mindset kita masih tetap sekali pakai, dikasih spoon bone, pakai spoon bone, tapi begitu keluar toko spoon bone-nya dibuang, sama itu justru aja jadi tambah masalah gitu. Bahkan itu lebih parah. Kenapa? Karena spoon bone itu terkategori residu gitu. Jadi residu itu adalah sampah yang nggak bisa busuk dan nggak bisa di-recycle. Nggak bisa di-recycle itu artinya tidak laku kalau dijual gitu, tidak bisa diterima oleh bank sampah, dibawa ke pengepul juga pengepul nggak mau membeli. Nah, okay. Jadi itu residu masker apa tadi, popok ya, popok bayi, popok dewasa, kemudian puntung rokok, kemudian ya sampah yang bekas apa ya, bekas mulut gitu ya. Betul. Sendok, kemudian apa, sedotan. Tapi kalau kita mau mencuci, sebenarnya itu bisa masuk ke kelompok yang recycle, kelompok yang bisa. Jadi sendok plastik misalnya kan sekali pakai, kalau bekas mulut kita ya kita cuci dulu lah. Nah, baru nanti kita kumpulkan lalu kita tabungkan ke bank sampah gitu. Nah, yang bisa dikirimkan ke TPA itu yang residu. Jadi harapannya TPA itu hanya menjadi tempat untuk pembuangan akhir. Jadi namanya TPA, jadi sudah akhir sudah. Jadi untuk residunya. Nah, yang organik harapannya adalah dikelola oleh masyarakat sejak dari awal. Yang bernilai ekonomi, yang recycle ini nanti arahnya ke pabrik. Jadi bukan bukan ke TPA lagi, tapi langsung dibawa ke pabrik untuk didaur ulang gitu. Nah, yang dikirimkan ke TPA yang saya tangkap dari informasi yang ada di grup Bank Sampah, yang boleh mengirimkan ke TPA itu saat ini per 1 Juni itu masih pemukiman. Jadi instansi dan usaha itu tidak boleh mengirimkan sampah bahkan residu itu ke TPA. Nah, kan ini menjadi panik ya masyarakatnya.
0: Betul.
1: Kantor-kantor, betul. Resto-resto, mall, bahkan rumah sakit. Termasuk sekolah. Karena saya juga di sekolah. Sehingga kami pun juga sudah mulai berbenah bahkan sebelum 1 Juni. Kami sudah mengantisipasi apa saja yang harus dilakukan. Nah, jadi instansi itu tidak diperbolehkan mengirim sampah residu sekalipun ke TPA. Gitu. Nah, kalau untuk pemukiman ini masih diterima. Jadi saat ini setahu saya dari grup Bank Sampah itu pihak pemerintah DPR KPLH ya namanya. Itu masih menggodok bagaimana juknisnya untuk apakah ada penjemput, adakah jadwal penjemputan atau bagaimana, itu masih dipersiapkan. Sehingga 1 Juni ini jangan khawatir warga Jember, kalau untuk pemukiman dari rumah-rumah itu masih bisa dikirim ke TPA. Ya, cuman memang kalau bisa jangan nunggu tanggal stop, nggak boleh ngirim ini, nggak boleh ngirim per ini, jangan nunggu itu. Sejak dari sebisa mungkin sebisanya sekarang, ya sekarang ayo belajar pilah supaya kita nggak kaget. Nah gitu, jadi residu kalau dari warga masih bisa diterima.
0: Masih bisa diterima berarti iya, kalau dari warga
1: ya.
0: Ini yang bikin panik soalnya Bu Dina.
1: Betul.
0: Jadi kalau kemarin tuh akhirnya banyak yang masyarakat itu jalan pintasnya buang sembarangan akhirnya.
1: Iya.
0: Ke tempat-tempat yang seperti tempat lapang gitu, pinggir jalan misal, atau lagi di sungai. Nah, karena udah panik duluan seperti
1: iya.
0: Itu. Itu yang bikin kemarin juga akhirnya bingung gimana cara untuk mengolah sampah ya, dipilah, terus nanti kalau yang punya apalagi kain-kain nih kebanyakan kayak baju-baju bekas atau yang bolong-bolong, mungkin kalau baju robek masih buat serbet lain yeah. Sebagainya bukanlah, tapi kalau lihat di barang-barang lainnya, wah ini masih bingung. Jadi banyak sekali kemarin yang
1: betul-betul
0: sempat panik gitu ya. Karena udah khawatir duluan. Benar-benar TPA Pakusari sudah nggak bisa menerima sampah.
1: Karena
0: ditutup,
1: memang
0: gitu.
1: Edukasi ke masyarakat memang kita sangat minim sekali ya. Karena baik dari sisi pendidikan, dari sisi warga masyarakat juga ngurusi sampah itu kayak sesuatu yang kayak nggak penting gitu.
0: Nah ini yang menjadi harus gitu. Pembiasaan gitu ya Sobat ya. Nah,
1: Harus mulai belajar
0: tentunya dari mulai dini ya. Apalagi kalau yang punya anak-anak kecil juga, biar dibiasain gitu sampai
1: betul,
0: dewasa
1: betul.
0: Gitu biar gak kagok. Atau biar ya udah terbiasa untuk bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri. Nanti kita akan bahas terkait dengan sampah ini Sobat. Kalau kamu ada pertanyaan ya, kirim aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Tadi kita udah membahas top 5K terkait dengan jenis-jenis sampah, kemudian juga sampah yang masuk di TPA Pakusari berupa residu itu maksudnya seperti apa. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya Sobat K oleh Ibu Dina. Nah Sobat, tapi terkait dengan pengolahan sampah itu sendiri, ini pasti yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana ya cara mengolah sampah, terutama untuk sampah rumah tangga nih, yang paling menjadi PR juga, apalagi sampah-sampah organik, sisa makanan, sisa bahan makanan, atau sisa-sisa makanan atau rumput, daun, ranting itu seperti apa ya. Nah, kita nanti akan membahas hal itu lebih lanjut tentunya. Nih, sore hari ini masih di Keredio Talk, jadi silahkan yang mau mengirimkan pertanyaannya ya Sobat K. Tadi ada Sobat Queenie juga yang bergabung. Ini ada Sobat Queenie sepertinya mengeluhkan di Budina. Masih ada beberapa masyarakat yang nampaknya masih belum sadar terkait dengan sampah itu sendiri, seperti membuang sampah yang sembarangan, bahkan dekat dengan sawah dan masuk ke air irigasi sawah itu sendiri, dan akhirnya bikin bau dan gak enak dipandang. Jadi masih banyak masyarakat yang belum sadar terkait dengan pengolahan sampah. Nah, kalau dari Bu Dina sendiri, untuk pengolahan sampah yang paling efektif atau yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat, biar masyarakat mungkin gak terlalu
2: ribet
1: gitu untuk di rumah masing-masing, itu seperti apa Bu Dina?
2: Ya, kalau kita sering mendengar 3R ya. 3R itu sebenarnya urutan kita dalam mengelola sampah. R yang pertama reduce, mengurangi. R yang kedua recycle. Kalau memang kita gak sempat mengurangi, contoh ini misalnya, apa sih mengurangi itu, atau kita mencegah ya, mencegah sampah supaya nggak terbentuk sampah. Nah, itu kan juga mengurangi. Contohnya simpel sih, gerakan tumbler, bawa tumbler, botol minum sendiri.
1: Oh iya, betul ya.
2: Nah, kalaupun misalnya kita ada acara, atau misalnya hari ini saya disuguhi minuman gitu ya, pakai kemasan air minum dalam kemasan AMDK, ya saya tidak menolak karena itu pemberian ya, saya menghargai. Kalau ini habis, ya saya minum AMDK. Ketika itu udah habis, ya maka langkah kedua adalah recycle gitu. Atau kalau setelah kita mencegah, oke, lalu kita pilah gitu ya. Jadi kalau 3R itu urutannya reduce, recycle, reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini urutan ya, jadi nggak bisa dibolak-balik. Tadi saya keliru. Kalau bisa juga pakai istilahnya dari Ibu Deka Wardani, Malang, itu dengan 3AH. Cegah, pilah, dan olah gitu. Jadi kalau kita udah berusaha mencegah dengan bawa tumbler, pakai sapu tangan, ini kan sebetulnya cara-cara nenek moyang kita ya. Mungkin masih ada orang tua yang saat ini masih punya kebiasaan ini ya. Saya juga mulai membiasakan lagi, sudah beberapa tahun ini tidak lagi belanja tisu, tapi pakai sapu tangan, pakai serbet gitu. Bawa alat makan sendiri, ini kan sebenarnya mencegah. Ini kemana-mana saya bawa. Ini juga hadiah kok ini. Souvenir ya, ini pemberian dari murid-murid saya. Nah, acara-acara juga banyak souvenir seperti ini, itu kita manfaatkan. Nah, itu sudah langkah untuk mengurangi sampah. Karena kalau misalnya kita dituntut, oh ya ini mengolah sampah dijadikan ini, diolah jadi ini, metode ini, metode ini, kadang kita capek. Apalagi, waduh ini gak boleh kirim ke TPA lagi. Sudah, kita cari yang paling simple, gak ribet. Itu adalah ya, kita kembali dengan budaya asli Indonesia. Ya, bawa botol minum sendiri gitu ya. Bawa alat makan, pakai sapu tangan. Atau kalau di warga sekitar misalnya kita punya acara syukuran gitu, ya pakai piring, piringan-piringan gitu kan. Kemudian apalagi ya, nganter hampers juga pakai rantang, kan zaman dulu gitu ya, rantangan-rantangan gitu. Nah, Nah, itu sebenarnya kita bisa mengembalikan budaya asli kita, bahwa nenek moyang kita dulu bisa kok seperti itu. Tanpa tisu bisa kok, gitu kan? Nah, kemudian kalau sudah itu terkendali, pasti kita udah nggak akan repot memilah. Tapi kalaupun ada, oke, ayo kita pilah. Nah, itu tadi, yang botol, yang bernilai ekonomi, kita tabung ke bank sampah. Nah, Sobat K, kalau belum tahu bank sampah itu apa, silakan kalau punya filenya surat edaran bupati, di halaman ketiga kalau nggak salah, silakan itu bisa di-scan. Di situ ada daftar bank sampah yang ada di Jember. Nah, di situ sudah ada kontaknya. Silakan hubungi bank sampah terdekat. Gitu ya. Nah, kemudian ini mengolah. Langkah ketiga adalah mengolah. Nah, kita merecycle. Yang kita recycle apa? Sampah organik. Nah, ini tadi yang aduh sampah organik.
1: Iya,
2: ini
1: betul.
2: Ya.
1: Tricky.
2: Banyak orang sudah panik duluan, sebenarnya paniknya itu ke sampah organik. Nah, sebetulnya Sobat K, sampah organik kita itu toh kita nggak ngolah sampah organiknya orang kan,
1: betul.
2: Nah itu yang harus kita pegang. Kita nggak ngolah sampah organiknya orang kok. Kita ngolah sampah organik kita sendiri, ngolah sampah organik keluarga, ngolah sisa makanannya anak mungkin nggak habis gitu ya. Itu yang kita olah. Jadi mari tanamkan dalam hati kita masing-masing ini menyusun apa, mengumpulkan semangat. Oh ya, ini toh ini dari punya saya sendiri. Berarti ini ngapain jijik itu. Nah, banyak cara. Contoh ini ya, sampah organik. Sebelum jadi sampah organik, kita bisa, kenapa sih orang nyisakan makanan? Jangan-jangan ngambilnya kebanyakan. Nah, contoh kalau acara pesta prasmanan, makan, lihat makanan macam-macam, udah panik eating, udah langsung ngambil banyak-banyak. Begitu kan enggak muat perutnya, tersisa. Akhirnya jadi sisa makanan, jadi sampah. Maka perlu kita mengukur diri kita sendiri, makanan kita itu seberapa sih? Ya ambillah secukupnya, kalau kurang tambah lagi gitu. Nah, atau kalau misalnya ini kan sekarang kotaan, nggak bisa kita ngukur, udah ditakar ini. Ya banyak cara sebetulnya ya. Dulu saya ini berbagi cerita aja ya. Dulu saya pernah dengan murid-murid saya sehari-hari ngajar di SMK Santo Paulus. Murid-murid kami itu diundang aubade di alun-alun. Jadi ada 200-an murid. Kemudian kami diberi nasi kotak. Aduh, ini bagaimana ini? Jangan-jangan nanti akan trash bag-nya banyak isinya kemasan kotak. Kami sudah antisipasi terlebih dahulu. Jadi sudah menginformasikan kepada murid-murid, ini ya nanti tempatnya kalau ada sisa makanan. Gini, sebelum dimakan, mana yang kamu gak suka? Kasih ke teman. Misalnya kamu nggak bisa makan telur, kasih teman siapa yang mau, kan belum disentuh ini. Nah, kalaupun sudah selesai udah makan, oh ada sisa, ada tulang dan sebagainya, kulit jeruk dan sebagainya, ini ya tempatnya sisa makanan sini, ini tempatnya sendok ya, ini tempatnya mika, ini tempatnya dus makanan, ini tempatnya botol. Nah, jadi di awal kita sudah mengkondisikan itu supaya begitu selesai, jadi murid-murid langsung milah, itu kami selesai. Artinya, oh ini botol-botol kami langsung berikan kepada pemulung yang ada di sekitar itu. Jadi mencegah sampah itu banyak kok caranya. Nah, yang organik bagaimana ini sisa-sisa makanan? Ya, kalau di rumah, di perumahan, saya tinggal di perumahan New Rengganis. Halo warga Rengganis. Ya, kami sudah 3 minggu ini kami memilah sampah. Jadi warga Rengganis itu kami memilah sampah cukup jadi 2 aja, organik, anorganik. Jadi organik dan bukan organik. Jadi pokoknya bukan sisa makanan, bukan ranting, bukan daun, itu berarti bukan organik. Nah, saya tahu masyarakat ini sesuatu yang mungkin dadakan dan sesuatu yang nggak terbiasa ya, karena kita selalu hidup praktis begitu kan. Maka saya meminta warga itu, Pak RT, kami bicarakan dulu dengan Pak RT, dengan pengurus RT, pengurus Dama, dan petugas kebersihan. Jadi warga cukup pilih jadi 2 itu aja. Kemudian nanti petugas yang biasanya jemput sampah, itu beliau tetap, beliau juga yang akan menjemput sampah, tapi ada 2 macam. Nah, beliau udah di tosanya itu sudah, ini sampah organik, ini dia udah pilah. Jadi nggak dicampur lagi di tosanya itu. Nah, kemudian kami punya juglangan. Nah, ini juga budaya Indonesia kan ya.
1: Betul, betul.
2: Ya, kita kembali lagi yuk ke juglangan. Nah, mungkin memang juglangan itu kenapa banyak ditinggalkan karena memang keterbatasan lahan. Mm-mm. Ya. Lalu mungkin karena terbuka jadi ada bau, ada lalat dan sebagainya. Maka kita buat kalau di Bali itu tebe modern. Nah, ya juglangan. Jadi supaya enggak ambrol itu kita kasih cempolong. Mm-mm. Nah, jadi ditahan pakai cempolong. Mm-mm. Jadi dalamnya 2 meter. Dengan cempolong diameter 80 cm. Kemudian di bagian atas itu ada tutupnya. Ada tutupnya. Kemudian ada

0: Nah, tadi kita sempat membahas terkait dengan pengelolaan sampah untuk terutama sampah organik yang ada di rumah tangga nih sobat. Kayak tadi juga udah dijelaskan oleh Bu Dina terkait dengan juglangan. Ini sepertinya diperlukan lagi ya sobat. Kayak dulu kalau di desa, karena rumahku di desa ya sobat, punya lahan yang sisa tuh dibuat juglangan, apalagi sama kakek waktu itu. Jadi sampah-sampah organik, apalagi kalau sore pas nyapu, daun-daunnya tuh langsung dimasukin ke juglangan itu. Ternyata juglangan juga efektif ya Bu Dina ya.
1: Sangat efektif. Betul.
0: Karena ini sepertinya memang dibutuhkan lagi nih juglangan ini fungsinya. Apalagi kalau sekarang kan emang agak sulit gitu nyari lahan buat juglangan.
1: Iya, itu menjadi permasalahan tersendiri sekarang ya. Jadi karena makanya orang kenapa nggak pakai juglangan? Ya karena memang lahan kita terbatas sekarang kan. Nah, jadi mungkin bisa solusinya adalah dengan membuat komunal gitu. Jadi memang perlu adanya musyawarah bersama pengurus RT. Kalau di Rengganis, di perumahan saya tinggal itu mulai dari Pak RT, pengurus RT, pengurus Dama, sampai petugas pengangkut sampah, itu kami berunding bersama. Ini gimana? Oke, akhirnya kami membuat satu perumahan itu kami membuat 6 juglangan.
0: 6 juglangan.
1: Ya, jadi 6 juglangan itu ada 3 lubang di depan, 3 lubang di belakang perumahan. Nah, masing-masing juglangan kita buat 2 meter dalamnya. Jadi pakai cempolong karena untuk nahan supaya tidak ambrol kan ya tanahnya. Kemudian ada tutupnya. Lalu warga boleh langsung sendiri ngisi. Tapi kan kadang masyarakat, warga kita nggak sempat ya untuk ngantar sendiri. Sehingga ya sudah, cukup taruh di depan rumah, maka seperti biasa saja, tidak ada yang berubah dengan jadwal penjemputan sampah. Cuman ada 2 macam gitu aja, sehingga ketika di tosanya juga langsung dipisah. Jadi kami juga ngajak berunding dengan petugas kebersihan di perumahan kami untuk tidak nyampur lagi, tapi langsung dipisahkan. Ini kemarin saya ngelihat di tosanya itu ada 8 ember. Jadi udah disiapkan di situ ada 8 ember, sehingga warga misalnya dia taruh di tempat di baskom atau di embernya di depan rumah, itu tinggal dituang begitu. Atau ada yang ditaruh di kresek. Nah, itu tinggal dimasukkan. Nah, nanti petugasnya yang akan memasukkan ke bak kompos komunal. Nah, kadang kan warga bingung dulu ya. Aduh, gimana ini? Ngompos gimana? Biopori bagaimana? Enggak ada lahan. Mau ngompos pakai galon, mau ngompos pakai ember, nanti ada baunya. Nah, semua banyak yang khawatir bagi mereka yang pemula. Maka saran saya, solusinya sih memang harus dibicarakan dengan RT. Nah, bak kompos komunal itu menurut saya itu yang selama ini yang paling efektif sih menurut saya. Di perumahan saya itu udah 50% lebih. Ini saya dapat informasi ini dari petugas yang mengangkut menjemput sampah. Itu saya tanya, "Mas, sudah berapa banyak warga?" "Udah 50% lebih, udah hampir yang enggak milah ya ada gitu." Dan kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Jadi pengurus RT itu melakukan kunjungan, mungkin ada kesulitannya apa dalam memilah, kami mau bantu apa gitu. Jadi memang harus ada upaya bersama, enggak bisa masyarakat kita langsung dicul gitu ya. Dilepas gitu enggak bisa. Termasuk di instansi pun kalau menurut saya memang harus segera melakukan bukan hanya pemilahan tapi pengurangan sampah. Jadi kalau misalnya kayak di sekolah kami itu, kami udah di SMA Santo Paulus itu kami sudah dihimbau untuk bahkan dibuat larangan. Okay. Tidak boleh menggunakan styrofoam.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Styrofoam tidak, mika tidak, metalising tidak, termasuk tisu basah begitu. Nah, karena itu kan residu. Kalau misalnya ada residu, mau dibawa kemana? Kalau instansi nggak boleh ngirim ke TPA,
0: iya,
1: kan?
0: Betul-betul.
1: Nah, termasuk di kantin. Ini di kantin kami udah dapat 2 tahun ini, tapi bertahap ya. Tapi tahun ajaran depan ini, dan mungkin minggu ini sudah mulai menggunakan stainless. Jadi, wadah-wadah yang tidak sekali pakai. Jadi bisa dicuci, tapi tidak mudah pecah juga gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, kemudian termasuk air minum dalam kemasan itu kami juga akan menggunakan kembali seperti dulu, pakai
0: tumbler.
1: Ya, tumbler iya, dan di sekolah kami itu juga udah disiapkan galon-galon untuk mengisi kembali.
0: Okay.
1: Tapi bagi mereka yang mungkin nggak mau mengisi, bisa beli itu, jadi botol, tapi botol kaca, jadi kayak teh-teh zaman dulu ya. Nah, itu setelah kita minum habis, nanti kita kembalikan, dan itu nanti kembali ke pabrik. Nah, sehingga harapannya sudah tidak dihasilkan sampah lagi, jadi dari residunya maupun dari yang sifat daur ulangnya. Kalaupun ada, kalau untuk botol itu masih kita toleran. Karena apa? Karena kan botol masih bisa dijual. Kami ada bank sampah, kalau di SMK Santo Paulus itu ada bank sampah, sehingga masih bisa diarahkan ke pabrik. Tapi kalau untuk yang residu itu sudah diharapkan udah stop sama kali. Apalagi nanti tahun ajaran baru, kemasan makanan termasuk alat-alat pembelajaran itu sudah minimalisir, sudah stop untuk styrofoam.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Itu beberapa cara ya, tips.
1: Iya, tips untuk mengurangi dan mengolah sampah.
0: Nah, sebenarnya
1: sampah ya.
0: Mencegah. Sebenarnya yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri, Sobat Kei. Nah, kalau sampahmu sendiri, ya harus tanggung jawab diri kamu sendiri untuk bisa mengolah sampah. Itu tadi ada beberapa safe route atau tips dari Bu Dina, terutama untuk sampah-sampah ini ya, agar tidak terlalu banyak menghasilkan sampah. Tadi dengan membawa wadah sendiri atau membawa tempat makan sendiri, kurangi, kalau bisa ya, jangan menggunakan tisu, gunakan serbet.
1: Tisu basah sih ya.
0: Ya, tisu basah.
1: Nanti kalau tisu nanti aduh dikomplain.
0: Ya, dikomplain lagi. Ya, khawatir dia ya, tisu basah, tapi paling enak memang bawa serbet atau sapu tangan sendiri ya. Tuh enak enak banget Sobat Kei. Ya, lebih ini juga kan punyamu sendiri gitu ya, buat lap-lap gitu lebih praktis.
1: Bisa dicuci,
0: bisa dicuci, lebih hemat juga gitu. Nah, tentu saja nanti kita akan membahas terkait dengan, ya tentu saja, harapan-harapan ya terkait dengan permasalahan sampah di Kabupaten Jember ini. Untuk kamu, mumpung masih ada waktu beberapa saat lagi Sobat Kei, boleh untuk memberikan pertanyaanmu ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Karena udah hampir di penghujung kebersamaan kita dengan Bu Dina di K Radio Talk, tentunya ada beberapa pesan ya dari Bu Dina untuk masyarakat Kabupaten Jember nih terkait dengan ya pengelolaan sampah itu sendiri. Harapannya untuk masyarakat itu seperti apa, Bu Dina? Apakah memang harus bisa dan tahu semua bagaimana cara mengolah sampah atau seperti apa nih, Bu Dina?
2: Yang pertama, jangan panik dulu deh.
1: Jangan panik dulu.
2: Ya, jadi warga Jember, jangan panik ya. Jangan keburu, aduh gimana ini nanti? Aduh gimana? Ayo kita sama-sama belajar. Khususnya yang sampah organik. Gitu. Kalau yang sampah botol-botol itu sudahlah, kalau kita punya berikan ke pemulung, ya kita sedekahkan. Mereka

0: ya, rantai makanan kita. Jadi apa yang dari tanah kembalikan ke tanah. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau makanan kita berasal dari tanah, jangan dikeresekki.
1: Betul-betul.
0: Tapi kembalikan ke tanah. Kalau kita punya lahan, ayo kita buat juglangan. Kalau kita nggak punya lahan terbatas, ayo kita buat biopori. Kalau sudah nggak ada lahan sama sekali, kita bisa memanfaatkan pot. Jadi pot, cukup beli 2 pot aja dah. Satu diisi 1/4, nanti punya yang satu diisi tanah penuh. Ada sampah, dapur, taruh di pot yang ada tanahnya sedikit, lalu tutupi pakai tanah sebelahnya, tutup.
1: Okay.
0: Jadi ada lagi, taruh lagi, tutupi lagi pakai tanah. Supaya nggak kelihatan kan, kadang kan orang jijik karena ngelihat, atau ada lalat dan sebagainya. Ya, dibikin sap-sap gitu aja. Atau misalnya kalau nggak ada tanah, pakai daun kering. Nah, daun kering, sampah kering, sampah basah, itu akan... Nanti akan terjadi proses dekomposisi. Itu alam kita adalah mesin recycle yang paling hebat. Karena penciptanya adalah Tuhan pencipta alam semesta kita. Jadi pasti punya mesin yang super hebat juga. Bakteri-bakteri kita akan mendekomposisi sampah kita sehingga akan terurai kembali menjadi tanah. Gitu. Nah, kalau tidak ada, maka ayo segera merapatkan barisan RT-RT, RW-RW, kita... sama-sama membuat bak kompos komunal. Selain itu banyak sih metode yang lain. Bisa pakai galon, bisa pakai ember ya. Bisa dibuat ekoenzim, mengolah apa ini kulit buah jadi ekoenzim. Atau bisa juga pakan maggot. Nah kalau yang nggak tega lihat maggot ya sudah nggak usah, kompos aja sudah. Kalau ekoenzim memang bersyarat ya, harus kulit buah yang fresh. Kalau nggak sempat ya sudah. Yang penting prinsipnya tadi, dari tanah kembali ke tanah. Yang dari pabrik kembalikan ke pabrik. Ya, semangat ya warga Jember. Kita belajar bersama-sama. Semua kita belajar bersama-sama. Ya, kalau TPA Pakosari nggak muat karena nampung sampah dari sekian juta manusia di Jember, toh kita hanya ngurusi sampah kita sendiri, aja kok. Nggak usah ngurusi sampah orang lain. Kita sendiri aja. Saya yakin pasti bisa. Oke, itu aja Mbak Raffi.
1: Tentu saja ini menjadi tips yang sangat-sangat bermanfaat sekali Sobat K, untuk bisa kita tiru ya. Dan kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Lebih baik belajar daripada enggak sama sekali. Lebih baik untuk melakukan walaupun sedikit movement-nya daripada diem, enggak ngapa-ngapain. Nah ini lebih baik untuk dimulai sekarang Sobat K. Sama-sama ya, kita bersinergi juga antara masyarakat, pemerintah, agar permasalahan sampah di Kabupaten Jember ini bisa segera terselesaikan Sobat K. Terima kasih untuk Bu Dina yang sudah meluangkan waktunya untuk berbicara terkait dengan pengolahan sampah dan isu-isu sampah yang ada di Kabupaten Jember ini. Tentunya menjadi materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya Bu Dina.
0: Terima kasih banyak. Semoga Keradio terus menyuarakan edukasi-edukasi sampah.
1: Terima kasih. Dan tentu saja nanti kita akan bertemu lagi di Keradio Talk selanjutnya ya Sobat K, dengan tema yang berbeda tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 Keradio.

Satu single dari Somber, Homebreaker, baru saja diputarkan sobat. Dan kembali lagi di K Perspektif. Tadi kita udah bahas ya sobat lebih dalam terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember bersama dengan Bu Dina. Tadi kita udah ngobrol dan ternyata emang sampah itu pengelolaannya sebenarnya cukup simple sobat K, walaupun emang untuk sampah organik sedikit tricky ya, karena untuk sampah organik ini kan penanganannya, bagaimana pengolahan sampahnya emang agak-agak tricky. Tapi kalau kita bisa melakukannya, itu sebenarnya mudah sobat K. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dina, dengan salah satu cara seperti dulu waktu di kampung-kampung, yaitu penggunaan juglangan. Juglangan ini ternyata memang sangat efektif sobat K dalam pengolahan sampah, apalagi untuk sampah organik ya. Kalau kamu punya lahan yang lumayan sisa di pekarangan rumah, bisa untuk dibuat juglangan sedalam 2 meter sobat K. Jadi untuk sampah-sampah organik kamu bisa masuk ke sana. Atau kalau nggak ada lahan, bisa ditaruh ke dalam pot tuh tadi seperti disampaikan. Jadi pot tadi ya, cukup beli 2 pot aja, kemudian taruh tanah sedikit gitu di bawahnya. Kemudian juga nanti saat ada sisa makanan atau sampah-sampah organik, nanti tinggal masukin lagi ke situ, terus diuruk atau dilapisi dengan tanah lagi. Jadi lapis-lapis ya, tanah, sampah, tanah, sampah, tanah gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan sobat K, bisa ditaruh di ya halaman rumah. Kalau pot kan nggak terlalu memakan tempat ya. Itu ada beberapa cara-cara yang bisa dilakukan. Karena per 1 Juni kemarin untuk TPA Pakusari kan ini sudah tidak bisa menerima sampah ya sobat K, kecuali sampah residu. Jadi dibatasi dari sesuai dengan surat edaran dari Bupati Jember. Tapi tenang aja, untuk sampah pemukiman ini masih boleh ya untuk masuk ke TPA Pakusari sobat K, seperti sampah-sampah residu. Tetapi untuk sampah dari instansi ini yang tadi disampaikan oleh Bu Dina, sepertinya masih belum diperbolehkan walaupun itu sampah residu. Jadi mau gak mau harus diolah kembali sobat K. Nah ini yang beberapa tips tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dina, tentunya sangat bermanfaat apalagi untuk kita ya sobat K. Memang harus belajar mulai sekarang untuk bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri tentunya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih di K-Perspektif bareng dengan Raviana Sobat K di malam hari ini. Udah hampir di jam 6 sore ya. Sepertinya untuk arus lalu lintas juga udah mulai ramai. Jadi hati-hati selalu Sobat K yang ada di perjalanan. Dan nanti kita akan bahas beberapa informasi tentunya. Untuk kamu juga yang ada beberapa info atau yang lagi ada di perjalanan.

0: barangkali ada kepadatan ya sobat, atau informasi penting lainnya, boleh untuk share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9. K Radio, your life, your music. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan larangan dari Kemenhats ya sobat K, untuk jamaah yang akan pulang ke tanah air untuk membawa zam-zam di koper. Nah, ini larangan tegas dari Kemenhaj. Dari Kementerian Haji dan Umroh RI kembali menegaskan terhadap larangan membawa air zam-zam di dalam koper, bagasi maupun kabin bagi seluruh jemaah haji Indonesia yang tengah memasuki fase kepulangan ke tanah air. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan di bandara serta kepatuhan terhadap aturan penerbangan internasional. Maria Assegaf, juru bicara Kemenhaj RI, menyampaikan bahwa aturan tersebut bersifat wajib dan tidak dapat ditawar. Maria menegaskan bahwa seluruh jemaah harus mematuhi ketentuan tersebut demi menghindari gangguan dalam proses keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Sebagai solusi, pemerintah telah menyiapkan mekanisme distribusi resmi air zam-zam bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah nantinya akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan langsung di debarkasi setelah tiba di tanah air. Larangan ini kembali ditegaskan di tengah proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama yang mulai berlangsung secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pemerintah memastikan seluruh proses kepulangan berjalan tertib dan sesuai prosedur, mulai dari pergerakan jemaah di hotel hingga proses check-in dan keberangkatan. Selain soal aturan bagasi, Kemenhas juga mengimbau jemaah untuk memperhatikan ketentuan berat barang bawaan serta menjaga dokumen penting seperti paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi agar mudah diakses selama perjalanan. Pemerintah juga mengingatkan kondisi cuaca di Mekah yang masih cukup panas. Jemaah diminta untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air, kemudian beristirahat cukup dan tidak memaksakan diri menjalankan aktivitas ibadah tambahan apabila kondisi fisik tidak memungkinkan.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.

0: 107.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Upaya pencarian dua korban yang terseret ombak di Pantai Payangan, Dusun Watulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari ketiga pencarian, pada Senin 1 Juni, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia di lokasi yang berbeda. Kedua korban merupakan kakak beradik, yaitu Barokatul Hidayat, 28, dan Rifki Abdillah, 22 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti. Keduanya dilaporkan hilang setelah terseret ombak saat mandi di Pantai Payangan pada Sabtu 30 Mei. Korban pertama ditemukan adalah Barokatul Hidayat yang ditemukan di jam 5 pagi di perairan sekitar Bukit Sarat. Sementara sang adik Rifki Abdillah ditemukan sekitar jam 7 mengambang di perairan dekat Bukit Samboja, Dusun Watulo, Desa Sumberjo. Saat ditemukan, kedua korban masih mengenakan pakaian yang sama seperti terseret ombak. Tragedi tersebut sebelumnya disaksikan langsung oleh ayah korban, istri Barokatul Hidayat, serta anaknya yang masih berusia 6 tahun. Proses evakuasi jasad Rifki dilakukan menggunakan jukung milik anggota SAR Rimba Laut. Begitu menerima laporan adanya jasad yang mengapung di sekitar Bukit Samboja, sejumlah anggota SAR Rimba Laut bersama personel Basarnas Pos Jember segera menuju lokasi. Evakuasi berlangsung cukup sulit karena kondisi mulai gelap, tim juga mendapat bantuan dari jukung cepat milik anggota SAR Rimba Laut untuk mempercepat proses pengangkatan jenazah menuju daratan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke Puskesmas Sabrang, Kecamatan Ambulu, untuk menjalani pemeriksaan luar sebelum diserahkan kepada keluarga. Koordinator Pos Basarnas Jember, S. Jeffrey, juga mengatakan seluruh korban yang dilaporkan hilang akhirnya berhasil ditemukan pada hari ketiga operasi pencarian. Setelah keluarga memastikan identitas korban berdasarkan ciri-ciri fisik dan pakaian dikenakan, kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Anggota SAR Rimba Laut Satiman mengatakan, laporan penemuan jasad Rifki diterima saat setelah waktu maghrib dan khawatir jasad terbawa arus, tim segera bergerak menuju titik lokasi penemuan. Sementara, Adi Purnomo, keluarga korban, memastikan jasad yang ditemukan pada Senin malam merupakan Rifki Abdillah, di mana kepastian tersebut diperoleh setelah keluarga mengenali pakaian dikenakan korban saat terakhir kali berada di pantai.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Your Music. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentunya masih di K-Perspektif ya Sobat K, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. K-Radio 102.9 K-Radio, Your Life, Your Music. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim mengapresiasi beroperasinya penerbangan rute Jember-Surabaya yang dilayani Wings Air. Menurutnya, layanan transportasi udara tersebut tidak hanya memangkas waktu perjalanan masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan bagi jemaah umroh asal Jember menuju Tanah Suci. Penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi resmi kembali beroperasi melalui Bandara Noto Hadi Negoro Jember pada Senin kemarin. Rute ini dijadwalkan terbang 4 kali dalam sepekan dan diharapkan menjadi alternatif transportasi yang lebih cepat serta efisien bagi masyarakat. Pada Selasa hari ini, anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Jember dan pihak Wings Air yang berhasil menghadirkan kembali konektivitas udara dari Jember ke Surabaya. Menurut Rifki, berdasarkan hasil riset yang ia terima, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah jemaah umroh yang cukup besar di Jawa Timur. Karena itu, keberadaan dari penerbangan langsung menuju Surabaya dinilai akan sangat membantu masyarakat, khususnya calon jemaah umroh yang mengurangi waktu perjalanan darat yang selama ini cukup panjang. Rifki juga menambahkan, integrasi jalur udara tersebut akan membuat proses penerbangan ke Tanah Suci menuju Bandara Internasional Surabaya menjadi lebih praktis dan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan memastikan aturan syarat usia masuk sekolah dasar pada sistem penerimaan murid baru tahun 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya dan tidak mengalami perubahan. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Pamekasan, Taufik Hidayat, mengatakan calon murid yang telah berusia 7 tahun menjadi prioritas utama dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan tersebut berlaku apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia di sekolah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan jalan rusak Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang viral di media sosial ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes, akan segera diperbaiki. Untuk menangani ruas jalan yang mengalami rusak berat itu, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah lebih. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas meminta seluruh jajaran untuk merespon cepat keluhan warga di media sosial.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Operasional penuh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Temayang semakin tidak jelas dari rencana awal bulan Maret, molor April, kemudian Mei hingga ditunda lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, launching atau peresmian RSUD Temayang dilakukan pasca ibadah haji rampung, selain itu struktur kepegawaian juga belum rampung termasuk staf.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News. Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang kali ini, ahli pidana menegaskan pentingnya kehadiran saksi korban dalam proses pembuktian perkara. Agenda sidang yakni menghadirkan saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, saksi ahli yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum para terdakwa, yakni Harry Firmansyah. Dalam keterangannya, ahli menyebut kehadiran saksi sangat penting untuk mengungkap kebenaran material dalam suatu perkara pidana. Menurut ahli, ketidakhadiran saksi dapat menjadi kendala dalam proses pembuktian karena fakta yang dibutuhkan hakim beresiko tidak terungkap secara utuh.
1: Memalukan adalah kadang orang berpikir kalau ada keterangan saksi yang tidak hadir, berarti kemudian menguntungkan terdakwa, begitu kira-kira ya. Padahal pada praktiknya banyak sekali yang sebenarnya itu tidak sepenuhnya hanya bicara dalam hal keuntungan terdakwa, tapi juga bisa merugikan kepentingan hukum terdakwa. Karena misalnya bicara tentang satu hal yang sifatnya fakta, itu kan harus dibuktikan oleh keterlibatan korban di dalamnya. Dan kekhawatirannya adalah ketika misalnya ada hal yang tidak dipenuhi di sana, kemudian saya nggak tahu ya, tapi mungkin saja dijadikan dalil ke depan untuk menolak dari satu proses peradilan yang sudah berjalan. Nah, ini kan yang tentunya menjadi agak anti-klimaks menurut saya, secara konseptual ya.
0: Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan atau randurlap untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari dapur lapangan ini, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pasca kebakaran besar yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung. Sejak Selasa pagi, personel Brimob menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respon positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombespol Henik Marianto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan. Sesaat lagi, laga perdana AFF U19 Garuda Muda Tekuk Myanmar 3-0. Ulasannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: K-Radio. Hit music, hot news.
3: Masih di K-Fred Perspektif, Sobat K-I masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Tentunya masih ada beberapa informasi ya Sobat K-I yang kita akan bahas. Salah satunya ini terkait dengan update dari dua jemaah haji asal Kabupaten Jember yang wafat di Tanah Suci. Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci, di mana seorang jemaah asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter 90 dilaporkan meninggal dunia usai melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Nur Soleh, juga mengatakan jemaah yang wafat tersebut bernama Supandi. Almarhum meninggal dunia setelah melaksanakan tawaf ifadah di sekitar Masjidil Haram. Setelah selesai dan usai salat subuh, pihaknya mendapat kabar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di sekitar Masjidil Haram. Kini semua proses penanganan sudah dilakukan dan menurutnya dugaan sementara almarhum mengalami kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah yang cukup menguras tenaga. Dengan meninggalnya Supandi, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini masih menjadi dua orang. Nah, sebelumnya seorang jemaah bernama Ngatiyah ini juga meninggal dunia saat menjalani sa'i pada pelaksanaan umroh wajib. Kemenak berharap tidak ada lagi penambahan jumlah jemaah yang meninggal dunia hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan. Nur Soleh juga menjelaskan, sebagian besar jemaah haji asal Kabupaten Jember telah menuntaskan tawaf ifadah, namun masih terdapat sejumlah jemaah lanjut usia yang berisiko tinggi yang masih belum melaksanakan ibadah tersebut karena menunggu kondisi yang lebih memungkinkan. Untuk membantu jemaah lansia dan risti, petugas haji sektor setempat telah menyiapkan pendampingan khusus. Meski demikian, biaya penggunaan jasa pendorong kursi roda maupun transportasi mobil golf di area Masjidil Haram tetap menjadi tanggungan masing-masing jemaah. Nur Soleh juga menjelaskan, petugas hanya membantu pengaturan jadwal dan pendampingan sementara jasa pendorong kursi roda yang disediakan secara resmi oleh pihak setempat. Biaya layanan dari pendamping kursi roda maupun mobil golf berkisar antara 500 hingga 600 rial. Dan informasi mengenai pembiayaan tersebut, lanjut Nur Soleh, telah disampaikan kepada seluruh calon jemaah sejak pelaksanaan manasik haji di tanah air. Selain kursi roda, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan mobil golf bagi jemaah yang masih mampu berjalan menuju area keberangkatan, di mana layanan tersebut dioperasikan oleh pengemudi resmi dan menggunakan sistem tiket per orang, bukan berdasarkan sewa kendaraan secara penuh.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di malam hari ini ada Sobat Rahma yang bergabung melalui saluran WhatsApp Kay Radio. Tadi mengabarkan ya di jam 18:43. Maghrib di Jalan Jawa tadi hujan sebentar, terus Kemanglih juga hujan bentaran doang, dan sekarang udah terang. Ini semoga yang siaran tetap semangat dan sehat lalu. Terima kasih ya untuk informasinya dan semangatnya Sobat Rahma yang mengabarkan sepertinya tadi beberapa ruas jalan dan beberapa wilayah hujan ya. Tadi juga di Danau Toba sempat gerimis tapi bentar aja Sobat Kay. Dan kondisinya sekarang juga udah mulai cerah, udah mulai terang. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan ya, dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Tentunya masih di Kay Perspektif, kita masih akan bahas beberapa informasi Sobat Kay, dan kita akan update ini masih terkait dengan jemaah haji di Kabupaten Jember yang dijadwalkan mulai pulang ke tanah air pada akhir Juni. Jemaah haji asal Kabupaten Jember masih akan menjalani sejumlah agenda ibadah di Arab Saudi sebelum dipulangkan ke tanah air pada akhir Juni 2026. Saat ini dari Kementerian Agama, Kabupaten Jember tengah menyiapkan mekanisme pergerakan jemaah dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari tahapan akhir pelaksanaan ibadah haji. Dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Nur Soleh, Juni mengatakan bahwa pada jadwal kepulangan jemaah Jember diperkirakan berlangsung pada 26 hingga 27 Juni 2026. Sebelum itu, para jemaah akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sekitar 10 hari sebelum jadwal pulang. Menurut Nur Soleh, peluang jemaah untuk menuntaskan ibadah arba'in atau salat berjamaah 40 waktu berturut-turut Masjid Nabawi masih terbuka. Namun hal itu sangat bergantung pada waktu kedatangan jemaah di Madinah. Ia menjelaskan apabila rombongan tiba pada pagi hari, maka kesempatan menyelesaikan arba'in menjadi lebih besar karena jemaah dapat langsung mengikuti salat berjamaah sejak waktu zuhur. Dan sebaliknya, jika tiba menjelang atau setelah waktu zuhur, jumlah waktu salat yang dapat diikuti akan berkurang. Masa tinggal jemaah di Madinah sendiri diperkirakan sekitar 9 hari sebelum diberangkatkan menuju bandara untuk kembali ke Indonesia. Selain memastikan kelancaran agenda ibadah, Kemenak juga terus memantau kondisi jemaah. Nur Soleh memastikan ketersediaan obat-obatan bagi jemaah haji asal Kabupaten Jember masih dalam kondisi aman hingga masa kepulangan. Ia pun juga menegaskan, tim kesehatan secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah, terutama kelompok lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus selama berada di Tanah Suci. Di akhir keterangannya, Nur Soleh juga meminta doa dari masyarakat Jember agar seluruh jemaah dan petugas haji senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntaskan seluruh rangkaian ibadah.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kay Backtrack.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember mematangkan persiapan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh panitia lokal di ruang rapat Rektorat UINHAS Jember pada Senin 1 Juni kemarin. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.

Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember mematangkan persiapan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh panitia lokal di ruang rapat Rektorat UINHAS Jember pada Senin 1 Juni. UMPTKIN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 11 Juni mendatang. Di Jember, pelaksanaan ujian akan dipusatkan di Gedung Business and Education Center atau BEC UINHAS Jember, yang telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Dalam rapat tersebut, panitia membahas kesiapan laboratorium, komputer, jaringan internet, sistem keamanan, pelayanan peserta, alur kedatangan peserta, hingga langkah antisipasi terhadap kemungkinan kendala teknis maupun non-teknis selama ujian berlangsung. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UINHAS Jember, Profesor M. Kusna Amal menegaskan, seluruh kebutuhan pelaksanaan UMPTKIN telah dipersiapkan secara optimal, mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga sistem pelayanan peserta. Dia juga meminta seluruh panitia terus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan ujian berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Sementara itu, Rektor UINHAS Jember Profesor Hepni menyebut UMPTKIN merupakan momentum penting untuk menjaring calon mahasiswa terbaik dari berbagai daerah. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus berlangsung profesional, tertib, aman, dan nyaman bagi peserta. Untuk mendukung kelancaran ujian, UINHAS Jember telah menyiapkan tim teknis siaga, memperkuat sistem keamanan, berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, serta menyiapkan sistem cadangan guna mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi. Rektor juga berpesan kepada seluruh peserta UMPTKIN agar mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, dan percaya pada kemampuan diri saat menghadapi ujian. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, UINHAS Jember optimistis pelaksanaan UMPTKIN 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan pengalaman ujian yang nyaman bagi seluruh peserta. Isapa.

Satu single dari Westlife, I Lay My Love On You, sekaligus menjadi lagu penutup di kebersamaan kita Kayak Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat Kay yang sudah bergabung dan memberikan kabarnya. Esok tentunya Kayak Perspektif hadir lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan Raffiana pamit ya, karena udah hampir jam 8 Sobat Kay. Dan untuk kamu yang lagi ada di perjalanan, hati-hati selalu, nampaknya sudah mulai padat arus lalu lintas di malam hari ini. Sambil kusiapkan ya lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di malam hari ini. Raffiana pamit Sobat Kay, selamat malam.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
5: K-pop.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: rasanya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat Gay. Di jam 6 tentu saja Gay Perspektif kembali menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti ya Sobat. Tentunya di Gay Perspektif kita akan bahas beberapa info dan isu-isu yang lagi hangat di Kabupaten Jember, informasi nasional juga tentunya nanti kita akan bahas di jam 6 pagi ya. Masih jam 6 dan tentunya juga masih lengang, masih cukup sepi untuk kondisi traffic di pagi hari ini. Walaupun udah banyak ya, tadi ibu-ibu yang mulai belanja, terutama di wilayah Geladak Kembar, tadi juga udah ramai banget Sobat Kay yang belanja. Itu tadi melintas di Geladak Kembar, kemudian masuk ke daerah DPR ke Kalimantan, tuh udah banyak sekali yang melakukan aktivitas jogging ataupun belanja. Ini udah lumayan. Tapi untuk traffic masih cukup lengang ya Sobat Kay, tidak terlalu ramai. Jadi kalau yang mau berangkatnya lebih nyantai, kayaknya enak kalau berangkat gak mepet-mepet waktu sibuk gitu ya. Biasanya kalau udah di jam 6 lewat 40-an, nah itu udah pasti ruame banget atau setengah 7. Jadi kalau pengen gak macet, pengen yang nyantai aja, emang sebelum jam setengah 7 udah berangkat ya Sobat Kay. Biar sambil nyantai sampai ke tempat kerjaan dalam keadaan yang ya gak terburu-buru juga. Tapi ada juga tipe yang mepet gitu ya, dari jam kerja biar gak terlalu banyak memakan waktu di kantor mungkin. Jadi waktunya biar lebih ringkes, lebih biar cepet aja nyampe kantornya, jadi mepet gitu. Nah sisanya, sisa waktu tersebut digunakan buat olahraga. Apapun aktivitasnya di pagi hari ini, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya Sobat Kay. Seperti biasa, kalau gabung di 102,9 memberikan informasi-informasi penting, share aja ke WhatsApp Kay Radio Sobat Kay di 0811 378 1029.

Satu single dari Milky dan David Guetta dengan Just The Way You Are. Menjadi lagu pembuka Sobat K di K-Perspektif pagi hari ini. Tentunya sekaligus pengantar juga untuk informasi pertama di pagi hari ini Sobat K. Kita akan membahas terkait dengan persiapan jelang Pilkades 2027 ya Sobat. Di mana Bawaslu Jember kampanyekan penolakan politik uang dan hoax. Dari Bawaslu Kabupaten Jember mulai memperkuat upaya pencegahan pelanggaran demokrasi sejak dini dengan mengajak masyarakat menolak politik uang, penyebaran hoax, isu SARA, serta ujaran kebencian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemilu dan pemilihan di Kabupaten Jember, termasuk menyongsong pemilihan kepala desa serentak 2027 dan pemilu 2029. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Bawaslu Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang yang berlangsung di Balai Desa Sidomukti pada Selasa 2 Juni kemarin. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Sanda Aditya, mengatakan, Desa Sidomukti dipilih sebagai desa percontohan gerakan anti-politik uang, hoax, isu SARA, dan ujaran kebencian, di mana program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI yang mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan membangun budaya demokrasi yang sehat. Menurutnya, Desa Sidomukti menjadi desa pertama yang ditunjuk karena memiliki sistem informasi digital desa yang dinilai terbaik di Jawa Timur. Dan ke depan, Bawaslu akan mengembangkan program serupa di desa-desa lain agar semangat menolak praktik politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jember. Sanda juga menegaskan kampanye penolakan terhadap politik uang, hoax, isu SARA, dan ujaran kebencian ini menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam menjaga kualitas dan integritas setiap proses pemilihan. Sementara, Kepala Desa Sidomukti yaitu Sunardi Hadi Prayitno juga menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya politik uang dan informasi menyesatkan ini tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga relevan untuk berbagai proses demokrasi di tingkat desa. Ia pun juga menilai pesan yang disampaikan Bawaslu ini sangat penting menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 yang akan diawali dengan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang nantinya BPD ini memiliki peran strategis dalam membentuk panitia penyelenggara Pilkades. Dengan adanya kerjasama tersebut, Desa Sidomukti diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun budaya politik yang sehat, berintegritas, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi.

0: Itu single dari Cecil yang I Am Something baru saja diputarkan sobat di pagi hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini merupakan salah satu breaking news ya sobat KI dari Presiden Prabowo Subianto yang mencopot kepala BGN Deden Hindayana dan saat ini diganti Nani Deang. Dari Presiden Prabowo Subianto mencopot Deden Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang digantikan oleh Nani Sudaryati Deang. Pencopotan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam kemarin. Dari Presiden mengambil keputusan ini untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Yang pertama, Saudara Deden sebagai Kepala BGN, kemudian kedua, Saudara Ludewik Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga, Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini. Dan untuk selanjutnya, Presiden memutuskan untuk mengangkat Nani S. Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Kemudian dari Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. BGN sendiri adalah lembaga non-kementerian yang bertugas memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi untuk seluruh masyarakat lewat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sehingga Deden tercatat sebagai BGN Kepala BGN pertama yang dilantik Presiden Prabowo. Deden menduduki jabatan sejak Agustus 2024 sebelum akhirnya dicopot. Deden didampingi tiga wakil, antara lain ada Sony Sanjaya selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, kemudian Ludewik Pusung menjabat Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, dan Nani Sudaryati Deang sebagai Wakil BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Di masa kepemimpinan Deden, banyak terjadi kasus keracunan anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dikelola BGN. Di mana kasus-kasus ini membuat BGN membekukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertanggung jawab sebagai pemasok menu MBG. Dari data terbaru terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.200 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.000 lebih SPPG sudah pernah disuspend. MBG sendiri merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto dan salah satu program unggulan ya. Dan program ini telah disosialisasikan Prabowo sejak kampanye pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Dan berdasarkan dari data yang dirilis 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 61 juta ribu orang, dengan 49 juta diantaranya merupakan siswa sekolah. Nah ini baru aja rilis di Selasa kemarin ya Sobat K, kemarin malam dari Sekretariat Presiden secara langsung telah memberikan informasi melalui rilis atau press release bahwa dari Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Deden Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan digantikan oleh Nani S. Deang. Kalau kita lihat memang kasus keracunan dari Mei 2024 sampai dengan ketemu Mei lagi di 2026 ya, udah 2 tahun berjalan untuk MBG, banyak sekali kasus keracunan sobat, bahkan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Entah itu di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember juga, yang baru-baru ini terjadi ya, kemarin. Kemudian juga di Jakarta, kemudian juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Sulawesi, di Sumatera. Kemarin juga banyak sekali ramai di tahun 2025-an, itu benar-benar merata sobat, banyak kasus-kasus keracunan. Sehingga dengan ya harapannya dengan pimpinan baru untuk BGN ini ya Sobat K, bisa untuk memperketat pengawasan, evaluasi di berbagai SPPG, apalagi masih ada beberapa SPPG yang masih belum mengantongi SLHS, kemudian IPAL-nya juga tidak sesuai. IPAL ini adalah saluran dari pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan ini ya Sobat K, yang sudah ditentukan ya, masih ada beberapa yang limbahnya itu dibuang di sembarangan tempat. Nah ini perlu adanya evaluasi. Kemudian juga dari sanitasinya, ini kan juga harus diperhatikan ya. Ada beberapa SPPG yang masih belum memasuki standar-standar tersebut. Sehingga ini berpengaruh Sobat Ki, dampaknya itu kemana-mana nantinya. Sehingga harapannya dengan dipilihnya kepala BGN yang baru, ini bisa melaksanakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto sebaik mungkin.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya, emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello,
1: emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tiara Andini dan Arsi Widianto, cantik baru saja diputarkan di pagi hari ini jam 6.42 menit ya. Sudah mulai ramai nih Sobat K untuk kondisi traffic di daerah Danau Toba, terutama lingkar kampus sudah lumayan agak padat. Hati-hati ya Sobat K yang ada di perjalanan pagi hari ini. Di pagi hari ini tentunya masih bersama Raffiana di K Perspektif sampai jam 12 siang Sobat K, dan kita akan bahas beberapa informasi. Yang satu ini terkait dengan update kabar duka yang kembali datang dari Tanah Suci Sobat K, di mana seorang jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter 90 dilaporkan meninggal dunia usai melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Nur Soleh, pada Selasa kemarin juga mengatakan jemaah yang wafat ini bernama Supandi. Almarhum meninggal dunia setelah melaksanakan tawaf ifadah di sekitar Masjidil Haram. Setelah selesai dan usai salat subuh, pihaknya mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di sekitar Masjidil Haram. Kini semua proses penanganan sudah dilakukan. Menurutnya, dugaan sementara almarhum mengalami kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah yang cukup menguras tenaga. Dengan meninggalnya Supandi, jumlah jemaah haji asal Jember yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 2 orang. Sebelumnya, seorang jemaah bernama Ngatiyah juga meninggal dunia saat menjalani sa'i pada pelaksanaan umroh wajib. Kemenak berharap tidak ada lagi penambahan jumlah jemaah yang meninggal dunia hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan. Nur Soleh juga menjelaskan, sebagian besar jemaah haji asal Kabupaten Jember telah menuntaskan tawaf ifadah. Namun masih terdapat sejumlah jemaah lanjut usia yang berisiko tinggi belum melaksanakan ibadah tersebut karena menunggu kondisi yang lebih memungkinkan. Untuk membantu jemaah lansia dan risti atau risiko tinggi, petugas haji sektor setempat telah menyiapkan pendampingan khusus. Meski demikian, biaya penggunaan jasa pendorong kursi roda maupun transportasi mobil golf di area Masjidil Haram tetap menjadi tanggungan masing-masing jemaah. Nur Soleh juga menjelaskan, petugas hanya membantu pengaturan jadwal dan pendampingan, sementara jasa pendorong kursi roda disediakan secara resmi oleh pihak setempat. Biaya layanan dari pendamping kursi roda maupun mobil golf berkisar antara 500 hingga 600 rial. Informasi mengenai pembiayaan tersebut telah disampaikan kepada seluruh calon jemaah sejak pelaksanaan manasik haji di tanah air. Selain kursi roda, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan mobil golf bagi jemaah yang masih mampu berjalan menuju area keberangkatan. Layanan tersebut dioperasikan oleh pengemudi resmi dan menggunakan sistem tiket per orang, bukan berdasarkan sewa kendaraan secara penuh. Semoga untuk jemaah haji yang saat ini juga masih melaksanakan rangkaian ibadah haji ya Sobat Kia di Tanah Suci, diberi kemudahan dan kesehatan, tentunya semoga tidak terjadi lagi ya Sobat Kia, dan nanti pulang ke Jember juga dalam kondisi yang sehat tentunya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Glorinata. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kementerian HAM menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM dapat disahkan pada tahun 2026. Revisi diklaim dilakukan secara partisipatif untuk menjawab tantangan baru mulai dari hak privasi, era digital hingga penguatan sistem HAM nasional. Dalam uji publik revisi Undang-Undang HAM di Jayapura, Wakil Menteri HAM Mugianto menyebut aspirasi masyarakat termasuk dari Papua akan dimasukkan dalam penyusunan regulasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sejumlah isu disebut menjadi fokus revisi, mulai dari pelindungan data pribadi, hak asasi di era kecerdasan buatan atau AI, hingga penguatan ekosistem perlindungan HAM nasional. Namun di tengah proses revisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyampaikan kekhawatirannya terhadap draft revisi yang dinilai berpotensi mempengaruhi independensi lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komnas HAM menilai sejumlah ketentuan dalam draft revisi berisiko mempersempit posisi lembaga sebagai pengawas independen, termasuk aturan yang mengharuskan hasil kajian Komnas HAM disampaikan kepada Kementerian HAM. Menurut Komnas HAM, revisi Undang-Undang HAM seharusnya difokuskan untuk memperkuat sistem perlindungan HAM nasional tanpa mengurangi ruang gerak dan objektivitas lembaga pengawas serta dibangun di dalam relasi kemitraan bukan subordinasi. Menanggapi polemik tersebut, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menegaskan revisi Undang-Undang HAM tidak boleh menjadi ajang perebutan kewenangan, melainkan harus memperkuat sistem HAM nasional. Menurut DPR, Kementerian HAM dan Komnas HAM harus saling melengkapi, di mana kementerian berfokus pada kebijakan dan implementasi, sementara Komnas HAM tetap kuat dan independen dalam fungsi pengawasan. Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini. Pemirsa, nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning.
2: Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat KI di jam 7. Masih di KI Perspektif. Yang baru aja gabung tentunya, kita masih membahas beberapa informasi ya Sobat K di pagi hari ini sampai jam 12 siang nanti Sobat. Kemarin kita juga telah berbicara terkait dengan isu-isu sampah ya dengan narasumber kita tadi kemarin maksud saya dari Bu Dina, pegiat lingkungan yang membahas terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Jember. Apalagi per 1 Juni kemarin dari Bupati Jember ini telah mengeluarkan surat edarannya sebelumnya bahwa TPA Pakusari telah dibatasi dan yang masuk ke sana adalah sampah-sampah residu. Nah, kemarin juga dibahas oleh Bu Dina, sebenarnya sampah residu itu apa sih? Nah, sampah residu itu sampah yang sudah tidak bisa terurai. Maksud saya tidak bisa diolah lagi ya Sobat K, dijual pun juga enggak bisa, kemudian juga enggak bisa terurai dan sulit untuk diolah atau apalagi sampai menjadi barang yang ekonomis. Itu sangat sulit Sobat K. Kemarin juga udah banyak sekali contohnya ya, seperti puntung rokok, kemudian juga popok,